Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan dan juga kita ikuti bersama secara langsung ibadah Minggu pagi. Pendengar akan kami hadirkan dan juga kami siarkan langsung dari Gereja GKI Ebenezer Ritzbia bersama Pendeta Bapak Gunsar Purba STH. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mengikuti.

Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat liturgi kita masing-masing. Silakan lanjutkan.

Kumasa Imko Kain, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dengan suasra Yamarisen Ra. Kidung Jemaat 392, ku berbahagia.

Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri. In Gores. Waswar Mansren Yahweh Bedi Rosinembri Besifer Maro Rur Besifer Maro Karkara Bena Besifer Ine Asoser Befon Ma Beba Iria Sasoser Bebe Surya Iba Imnis Sasoser Beponya Riok Redanin Waswar Min Beca Riris Mop Waswar Mangudai Raya Sasoser Ansuine Suba Kenam Rorefo Yahudi Masyap Pro Nabi-Nabi Syakam Rur Besren Biuk Semambrap Faro Ko Isama Bofuar Sasor Manseren Beyena Rokenem Inero Ras Beras Mgo Kain, silakan duduk kembali. Barias Sasar, setelah kita menyanyikan pujian, ada nanti ada solo, sesudah itu kita masuk di dalam doa.

Mari kita berdoa. Dalam ibadah konteks dari suku Papua, di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kuasa kasih berkat rahmat dan anugerah-Mu, bahkan atas penyertaan-Mu, bahkan atas napas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami masih hidup seperti ada di pagi hari ini. Di hari kudus, di hari perhentian-Mu, ya Bapa di sorga, dalam konteks budaya ataupun tradisi dari Papua, kami hendak mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itulah Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, kuduskan dan layakkan kami Tuhan dalam melaksanakan ibadah kontekstual ini, supaya dari tradisi kami, dari adat kami, boleh mengagungkan dan boleh memuliakan nama-Mu lewat ibadah ini. Tuhan, kami menyadari dengan sungguh Bapa, di sela-sela persiapan kami, bahkan juga di dalam satu minggu perjalanan hidup kami, ada banyak salah dan dosa yang kami perbuat melawan perintah dan kehendak-Mu, sehingga kami berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan kami. Untuk itulah Tuhan, di pagi hari ini di rumah-Mu yang kudus ini, kami semua umat-Mu teristimewa dari etnis Papua, kami datang memohon pengampunan dari Tuhan dari semua salah dan dosa yang kami perbuat, baik dosa-dosa yang kami rancangkan, dosa-dosa yang kami sudah lakukan, baik di masa-masa lalu maupun Tuhan di hari ini. Tuhan, tiliklah keberadaan hidup kami, pimpin kami dengan Roh Tuhan, Roh Kudus, agar kami semua yang beribadah di pagi hari ini benar-benar bertobat, kami dipulihkan, kami dilahirkan kembali, supaya kami dapat melihat pekerjaan-Mu yang ajaib dan heran yang Tuhan siapkan bagi kami, supaya melalui tradisi kami, adat istiadat kami ke depan, kami terus memuliakan nama Tuhan, kami terus mengagungkan nama Tuhan, karena kami percaya Injil didaratkan di tanah Papua adalah melalui tradisi, melalui adat setempat Tuhan. Kami terus mau mengagungkan nama-Mu lewat tradisi kami, lewat adat yang ada pada kami masing-masing. Untuk itulah Tuhan, kami memohon kasihani kami, supaya ke depan hidup kami terus dilayakkan oleh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, karena Tuhan berkenan mengampuni kami. Darah Yesus Kristus menjadi jaminan akan keampunan dosa-dosa kami yang bertobat, sehingga melalui ibadah ini kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini pengakuan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, amin. Bapa Rias Sasuar, Sinar Babegyuk, Senonggaku Oser, Marmar Ibut, Bemop Nakam Senar, Senonggaku Oser Ani, Raririya Fararur, Senonggaku Oser, Bese Isoine, Yesus Kristus, Paro Senonggaku Sikam, Nari Ala Biuk, Pars Bawer, Monda, Fakamamam, Biedi,

Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan telah berkenan mengampuni kita di pagi hari ini, mari kita saling berjabat tangan karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kiri kanan, muka belakang, mari kita laksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah mendapatkan pengampunan daripada-Mu. Baik Bapak Ibu, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa, tetapi kita gantikan doa pembacaan Alkitab. Kita menyanyi dari Babe Wasiaro Revo, Imran firman, Hu berperintahlah.

Firman Tuhan yang datang kepada kita di pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu kita membuka dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 18. Setelah saya baca judulnya, kita sama-sama membaca. Bapak Ibu, judul pembacaan kita, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Kita baca secara seksama pelan-pelan. 1, 2, 3. Sebab inilah berita yang telah

kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang benci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian jauh pembacaan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengar, memelihara, merenungkan, dan melakukan firman ini di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebenarnya bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang dihimpunkan di dalam persekutuan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Dari semua suku di Nusantara ini ada di GKI di Tanah Papua. Inilah keunikan dari GKI di Tanah Papua. Tidak seperti denominasi gereja yang ada. Kita semua dari suku-suku Nusantara, ada semua. Makanya dengan tradisi dan adat kebiasaan kita, kita hendak memuliakan Tuhan. Dan inilah yang menjadi kerinduan daripada tokoh-tokoh gereja Kristen Injili di Tanah Papua, supaya setiap suku-suku yang ada di GKI mau mengingat kembali perjalanan pekabaran Injil yang terjadi. Kalau kami di HKBP, Bapak Ibu, pekabaran Injil dilaksanakan oleh yang dikatakan Tuan Nomensen, sama seperti itu dari Jerman, sama seperti di Papua, Otto dan Geisler. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dari gereja-gereja yang lain, GPM, Gereja Toraja, gereja dari Pasundan dan lain sebagainya. Semua para pekabar-pekabar Injil, para hamba-hamba Tuhan, para mereka-mereka yang telah merintis pekabaran Injil di Nusantara ini, Bapak Ibu, semuanya mereka mendaratkan Injil itu melalui adat dan tradisi setempat. Dan tidak ada pada zaman itu, belum ada pemerintah, belum ada siapa-siapa yang punya organisasi di Nusantara pada waktu itu. Inilah Bapak Ibu keunikan kita di GKI di Tanah Papua. Makanya kita sebagai persekutuan yang telah dihimpunkan oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kita, kita ada dari suku Batak, ada dari suku Toraja, ada suku dari Manado, ada suku dari Ambon, dari Jawa, dari Sunda, dan dari suku-suku yang lain lagi, Bapak Ibu. Kita semua dipersatukan di dalam ikatan yang rukun dan akrab di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita boleh merenungkan kembali. Jangan sampai Injil dikalahkan oleh adat tradisi. Jangan adat itu yang mendominasi kehidupan kita. Tetapi kita harus balik, Bapak Ibu. Injil yang akan menguasai tradisi adat kebiasaan kita. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita bertumbuh di dalam Injil itu sendiri. Kalau kita sudah bertumbuh di dalam Injil itu, maka kita akan hidup di dalam kasih. Kalau kita mengatakan bahwa kita hidup di dalam kasih, tetapi masih benci kepada suku-suku yang lain, berarti Bapak Ibu, tidak ada alasan, tidak ada kata-kata, berarti kita masih hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Papisu Kobuk Payomyum Kosiako Kandera Kosuar Minsia Kosia Rofandu Bamsor Kosisia Roaido Kopnau Ninsia Kukers Samfar Imbape Kona Koi Noba Kawasano Sapurkam Sasuar Iba Faro Ninsia Koisia Ro Fandu Sineso Robaido Kandera. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melakukan suatu kebaikan,
di suatu kondisi kita sendiri sedang mengalami kesulitan, mengasihi orang lain dikala diri sendiri sedang tersakiti, atau memberikan bantuan uang saat saudara sendiri sedang dalam kondisi kekurangan. Mungkin sebagian dari kita sulit menyatakan kasih kepada orang lain ketika kita sendiri sedang mengalami duka cita, atau bahkan mungkin sedang menderita. Kondisi ini Bapak Ibu pernah dialami oleh Hudson Taylor dalam pelayanan misinya. Bapak Ibu, Hudson merasakan ia pergi untuk mendoakan seorang perempuan yang sedang sakit. Hudson merasakan gerakan dari Allah untuk memberikan 2 keping uang logamnya, uang sisa yang ia miliki. Setelah dia memberikan uang kepingnya itu, sama sekali dia tidak punya uang lagi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah di atas menghantarkan kita untuk melihat satu bagian kebenaran tentang alasan mengapa kita harus berbuat baik atau mencintai orang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui makna kasih Allah karena Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi manusia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dengan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah alasan kita melakukan kasih kepada semua orang, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bukan karena kita sudah baik, bukan karena harta kita melimpah, bukan karena jabatan kita, bukan karena pengaruh kita, tetapi karena pengorbanan Yesus itulah yang mendasari tindakan kasih kita kepada semua orang. Kalau Bapak Ibu memahami dan mengerti tentang kasih Allah yang sempurna itu, yang telah mempersembahkan hidupnya, Dia rela mati tersalib, Dia darahnya yang mahal itu tercurah hanya untuk memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kita semua. Kita tanya diri kita, kita renungkan Bapak Ibu, kalau Dia bisa melakukan itu untuk keselamatan kita, apa timbal balik dari kasih Allah itu yang telah kita terima? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu kita banyak berteori tentang kasih, tidak perlu kita seminarkan kasih berapi-api, tidak perlu kita berteriak-teriak, berkuar-kuar, bercerita tentang kasih. Tetapi Bapak Ibu yang sederhana sekali, ketika ada melihat ada keluarga kita, ada warga, ada umat-umat yang ada di sekeliling kita, kita lihat mereka mengalami kekurangan, mereka hidup di dalam kesusahan, tergerakkah hati kita oleh karena belas kasihan dari Allah yang telah mengorbankan dirinya untuk kita berbagi dengan mereka? Ini menjadi perenungan kita bersama Bapak Ibu. Untuk itu pada kesempatan ini juga Bapak Ibu, kasih di atas menghantarkan kita untuk melihat saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan atas kehidupan mereka, mungkin hidup di dalam kesusahan, mereka hidup tidak seberuntung dengan kita. Makanya sering saya katakan begini Bapak Ibu, kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu jangan lihat orang di atas terus, orang yang berhasil, ya. Kalau Bapak Ibu nanti lihat orang yang berhasil, orang yang sukses, nanti semangat hidup kita tidak ada Bapak Ibu, ya. Itu saya mau katakan kepada kita.
Kalau fokus kita kata hanya lihat mungkin kita satu tingkat, mungkin waktu kita sama-sama kuliah, sama-sama kita diterima sebagai pegawai negeri, dan kenapa dia sudah dapat eselon dan lain sebagainya, dia punya jabatan luar biasa dan hartanya melimpah dan lain sebagainya. Padahal kita satu angkatan. Bapak Ibu, saya juga kalau berpikir seperti satu angkatan saya, teman-teman pendeta angkatan 1994, ada yang sudah jadi orang-orang hebat di sinode sana dan punya harta dan lain sebagainya. Tapi kalau saya melihat itu Bapak Ibu, saya tidak akan ada semangat hidup Bapak Ibu. Saya tidak ada semangat hidup. Tetapi saya lihat masih ada orang yang lebih susah dari saya. Masih banyak orang yang lebih susah dari kita Bapak Ibu. Itulah sebenarnya yang menghibur kita, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi pandangan kita jangan arahkan ke atas terus. Sekali-sekali lihat orang-orang yang susah, ada yang lebih susah dari kita. Coba lihat Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang di Flores sana, mereka ditimpa bencana gempa bumi 7 skala sekian. Ada pendeta yang hebat menghina mereka di sana Bapak Ibu. Mereka bilang karena banyak dosa mereka sehingga Allah menghukum mereka di sana. Apakah itu seorang gembala Bapak Ibu? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin mereka gembala ini ingin mengajak orang-orang di Flores itu harus bertobat, tapi bukan dengan caranya seperti itu. Makanya orang-orang Flores bilang apa? Orang-orang Kristen Protestan yang lain masih banyak memperhatikan kami. Masih banyak yang berdonasi dengan kami. Kami tidak perlu gembala-gembala yang hebat itu yang menghina kami, yang menghujat kami dan lain sebagainya. Kami tidak butuh donasinya mereka. Bapak Ibu, dia punya suku sendiri. Dia menghina, dia punya suku sendiri. Karena mungkin menganggap dia benar dan lain sebagainya. Sama seperti itu Bapak Ibu, orang-orang Farisi ahli Taurat tuh Bapak Ibu tuh. Orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka tahu tentang kebenaran. Tetapi mereka tidak ada kasih. Tidak ada tindakan kasih dalam hidup mereka. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, orang Taurat itu, jangan mimpi kamu masuk surga. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa orang Farisi, orang ahli Taurat itu harus bertobat. Mereka pakai jubah besar-besar, mereka jalan ke sana kemari, mereka berdoa-doa di tempat-tempat di mana jam-jam doa mereka lakukan di tempat di mana mereka pada jam-jam doa itu, seolah-olah mereka orang suci dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh kita pada kesempatan ini, pada momen ini Bapak, ketika saudara-saudara kita ditimpa bencana gempa bumi di Provinsi NTT di sana. Ada seorang gembala yang hebat, yang luar biasa, berapi-api berkhotbah, tapi menghina dan seolah-olah menghukum dia punya orang-orang yang ditimpa bencana gempa bumi. Di mana hati nurani seorang gembala yang hebat seperti itu? Bapak Ibu, saudara-saudaraku, memang Bapak Ibu tidak heran lagi Bapak Ibu ya. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus itu, kejahatan semakin memuncak. Orang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Itu sudah dinubuatkan Bapak Ibu. Kenapa ini disampaikan Bapak Ibu? Ketika sudah menjurus kehidupan kita memasuki gerbang itu, supaya kita disadarkan dengan firman Tuhan, supaya jangan kita terlibat dengan kondisi-kondisi dan praktek-praktek seperti itu. Itu sebenarnya makna kita diingatkan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin dia mengatakan, oh saya mengasihi mereka, saya ingatkan mereka. Bukan cara seperti itu mengasihi mereka di sana. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kita mengetahui makna kasih Allah. Karena Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi manusia. Apa yang sudah kita buat untuk saudara-saudara kita, Bapak Ibu? Mungkin saya juga yang berbicara ini, mungkin saya, oh itu Pak Pendeta Purba itu banyak-banyak bicara, banyak teori. Tapi saya belajar untuk bagaimana saya menerapkan kasih yang saya terima dari Tuhan itu, yang telah menyelamatkan saya. Saya mau berbagi dengan orang lain, dengan semua kemampuan, tenaga yang saya miliki dan lain sebagainya. Saya harus menjadi berkat bagi jemaat ini. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada jemaat yang menilai saya, ah itu Pak Pendeta Purba itu dia hanya melayani saja, hanya orang-orang tertentu yang dikunjungi. Saya belajar tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18, Yohanes menasihatkan jemaat untuk mengasihi orang lain sebagaimana ditekankan oleh Yesus sendiri, yaitu dengan menolong sesama sehingga mengorbankan dirinya sendiri. Bukan seperti Kain yang justru melakukan kejahatan dengan membunuh adiknya. Kenapa dia melakukan itu? Karena hatinya jahat. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih ada karakter-karakter Kain yang ada di dalam kehidupan kita. Ini mari kita renungkan bersama diri kita masing-masing. Kalau kau menghakimi orang lain, sama saja engkau membunuh orang lain. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengingatkan perintah yang Tuhan Yesus juga ajarkan kepada murid-muridnya saat pesan malam terakhir sebelum dia diserahkan untuk disalibkan, yaitu Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk saling mencintai dan saling mengasihi. Itulah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, guru agung mereka itu, sebelum dia diserahkan dan disalibkan, Bapak Ibu. Dengan saling mencintai di antara mereka, jemaat akan menunjukkan bahwa mereka mengikuti jejak Kristus sebagaimana ia telah menyatakan kasih dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, menyerahkan nyawanya demi kesejahteraan orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita saat ini. Dia rela menderita sampai mati di kayu salib supaya kita bisa selamat, bisa mendapatkan berkat, bisa mendapatkan rejeki, bisa mendapatkan jabatan, bisa dapat pengaruh dan lain sebagainya. Tapi terkadang setelah kita menikmati itu semua, kita anggap, oh itu milik saya. Padahal Tuhan Yesus menitipkan itu kepada kita. Ingat Bapak Ibu, keberhasilan kita, kesuksesan kita, dan kekayaan kita, nama besar kita, ingat, ada milik orang lain di situ, Bapak Ibu. Jangan blokade terus, ah itu saya punya milik. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal ini juga menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Allah untuk mewujudkan kasih dalam perbuatan demi kesejahteraan orang lain. Kita bersyukur Bapak Ibu di jemaat ini, ada beberapa keluarga yang telah memberikan perhatian kepada pembangunan PAUD kita, termasuk Bapak Aris Tiranda Dea, bunda-bunda PAUD yang telah memberikan bantuan-bantuan untuk penyelesaian gedung PAUD kita. Bukan masih ada yang belum saya sebutkan nama-nama mereka, keluarga-keluarga yang mereka bilang, Pak Pendeta tidak usah sebutkan nama kami. Bapak Ibu, mereka merasakan kasih Kristus, mereka merasakan keselamatan dari Kristus, mereka wujud nyatakan kasih mereka, mereka peduli dengan pelayanan di gereja Kristen Injili di Tanah Papua, secara khusus di jemaat Ebenezer Reed. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada berkat lebih, mari. Satu sak sangat berarti untuk penyelesaian. Kita berdonasi Bapak Ibu untuk penyelesaian gedung PAUD kita, supaya
bisa kita resmikan tahun ini, sehingga disinilah anak-anak kita nanti diproses, dididik mental mereka dan kerohanian mereka, sehingga mereka nanti menjadi generasi-generasi Ebenezer yang takut akan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa sumbang paku 1 kilo, apapun mungkin yang bisa Bapak Ibu bisa membantu. Pemuda-pemudi yang sudah kerja, sudah punya penghasilan rutin setiap bulan, jangan lupa ya, apa yang bisa saudara-saudara sumbang, apa yang bisa berikan, supaya proses kita punya pergumulan kita di jemaat ini satu persatu kita bisa atasi, karena ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita yang telah ditebus oleh darah Kristus adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan lahir dari Allah. Ini menjadi alasan mendasar mengapa kita harus mencintai dan melakukannya sesuatu yang mereka perlukan. Tidak melakukan sesuatu untuk menolong orang di sekitar kita yang kita ketahui sedang menderita dan membutuhkan bantuan, menunjukkan ketiadaan kasih Allah di dalam hidup kita. Ayat 17 di dalam pembacaan kita tadi, Bapak Ibu. Kita sebagai orang yang sudah diperbolehkan oleh Allah, dipanggil untuk berpartisipasi dalam persekutuan dengan Kristus, mengenal dan melakukan kebenaran dengan menyatakan kasih bagi dunia. Berpartisipasi dengan tindakan nyata dalam hidup dan kasih, itulah yang Allah kehendaki di dalam ayat 18 di dalam pembacaan kita tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan atau pemberian sekecil apapun yang kita lakukan dengan kasih dan ketulusan dapat membawa dampak besar dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekecil apapun donasi kita, Bapak Ibu, kepada siapapun orang yang sangat membutuhkan akan berdampak besar, dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, jangan tutup dirimu. Jangan pikir, ah itu karena perjuangan saya bisa berhasil, saya bisa dapat uang banyak, itu karena perjuangan saya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita berfokus pada diri kita sendiri. Ingat, Bapak Ibu, tadi saya katakan berkat yang kita terima bukan milik kita semata, tapi ada milik orang-orang lain, orang-orang tertentu di situ. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan tidak menghendaki kita berfokus pada diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih Allah di tengah dunia yang menderita ini. Situasi kita sekarang dibiak, perekonomian begitu terganggu. Belum lagi kekeringan yang melanda kita, sudah hampir 2 bulan lebih hujan tidak turun. Mari Bapak Ibu, setelah kita merasakan kasih Tuhan, kita berlutut di rumah masing-masing, lipat tangan, tunduk kepala, di kamarmu berdoa, meminta pengasihan dari Allah, supaya mulai hari ini, besok dan di minggu-minggu ke depan, dengan pengasihan Tuhan ke kita, ketika kita bersama-sama jemaat ini meminta berkat hujan dari Tuhan, maka Tuhan akan turunkan berkat hujan bagi kita di Biak, Numpur dan sekitarnya. Sebagai wujud cinta kasih kita, saya sudah berapa hampir satu bulan saya berdoa minta berkat hujan turun dari langit kemuliaan Allah. Sama seperti ilustrasi itu, Bapak Ibu, ketika kita memasak sesuatu, kalau kita pakai tungku kayu bakar, perhatikan Bapak Ibu, kalau satu kayu bakar kita pakai memasak, proses untuk masakan itu akan lambat, Bapak Ibu. Tapi perhatikan Bapak Ibu, kalau kita masak pakai kayu bakar banyak, proses masakan itu cepat. Demikian juga Bapak Ibu, Bapak Ibu berdoa di rumah masing-masing, di kamar masing-masing, berlutut, lipat tangan,
tunduk kepala. Mungkin tidak, kita tidak bersuara. Bibir kita yang komat-kamit, hati kita yang berdoa kepada Allah, meminta berkat hujan supaya kita dipulihkan di kota Biak dan sekitarnya. Bangun pagi-pagi, lihat Bapak Ibu jam 4 pagi, asap. Kalau saya berdoa pagi-pagi di gereja ini, saya lihat asap seluruh mengupung kita di kota Biak dan sekitarnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, cuaca tidak baik-baik untuk kita sekarang ini. Untuk itulah Bapak Ibu, mari sisihkan waktu sejenak, berlutut, lipat tangan, tunduk kepala datang kepada Tuhan, memohon belas pengasihan Tuhan, supaya kita dikasihi dengan menurunkan berkat hujan bagi kita di kota Biak dan sekitarnya, sehingga persoalan demi persoalan bisa kita atasi. Kalau Tuhan memberikan kita berkat hujan, maka tanaman-tanaman yang kita tanam akan subur lagi, kita akan mendapatkan hasil menopang kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itulah sekali lagi Tuhan tidak menghendaki kita berfokus pada diri kita sendiri. Ingat, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Allah di tengah dunia yang sedang menderita ini. Ambil bagianmu Bapak Ibu, saya ambil bagian saya. Mari kita jalankan bagian kita masing-masing untuk mengatasi situasi yang sulit sekarang ini dengan kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang empunya segala-galanya. Selamat melakukan di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Persekutuan PAM untuk mengaminkan khotbah, kami persilakan. Atau multimedia, silakan ya.

0: Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan diagungkan lewat persembahan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan anak-anak kami sekalian hari lepas hari. M. Gores, saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nanti saya akan antar dulu, baru nanti kita masuk di aliani kedua. KKR GKI Rosup Suan Papua, Robabe Oser Kuker Songaku Bekiaro Gereja Manseren, Ropapisu Nakam Romopro Babe Oser Kuker. Saya ulangi, Ro Babe Oser Kuker Songaku Bekiar Ro Gereja Manseren, Ropapisu Nakam Romop Nakam Kokam Kokar Kokarm Kakiar Kobena Raris Kan Karem Kakiar GKI Rosup Suan Papua. Mari kita sama-sama mengucapkan.
1: Ya Kiar Faro Manseren Mami Beau Kuar Nanggi Masup Suan Bifaduru Bramin Braur Bina Mabiu Kangenem Isof Fioro Ronanggi Dori. Ya Kiar Faro Yesus Kristus Biak Namuk Mabiuk Aski Faros Nonggaku Wisasar Siaro Do Marmar Ma Abebir Biedi Isoine Manseren Ma Bebe Bukor Ro Gereja Bekifepen Gereja Kristen Injili Rosup Suan Papua Kuker Wos Manseren Ma Rur Besren. Ya Kiar Faro Rur Besren Wef Rur Babo Befaduru Ma Befarkin Kawasa Biesi Rodo Kakaku Isofro Kerajaan Manseren Mami Ifyafer Rorarama Manseren Yesus Kristus. Yakarem Kaku Refo Ine Wos Manseren Ala Mami Biediri Ma Bioser Munda Biarias Manseren Mami Wos Biena. Ya karem kaku senar gereja Kristen Injili Rosup Suan Papua ini Kristus bak diri Isren kaku biuk babeoser farokawasa sren bioser ronangi raris Rosup Suan ini. Ya karem kaku ya suar manseren alamami mamin senunggaku kuker snebesiper Rur besiper, makarkara besiper. Ya karem kaku kenemine isren, mayariau ya barias. Angangenem kerajaan manseren, mami. Rosup Papua masup suan besiper. Ya karem kaku ya mamwarek, maya faduru sup suan Papua. Senar bramin braur manseren, mami Vienna. Yuk payamium napnapes marariab marisen faros nunggaku siakam.
0: Imgo Kain, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan syukur. Nanti saya bacakan pengantar untuk kita memberikan persembahan syukur. Kita siapkan nyanyian rohani nomor 158 dalam bahasa Biak. Kukersne besiper ma beriap ngo ramakun farsarser bemanseren makawos rasne kukersne beriap fun farsarser beau som beau senar senombri ipyun ya manseren wakin kenem jadi manseren.

Bapak Ibu, ada 6 keluarga yang membawa persembahan pengucapan syukur secara khusus. Yang pertama, pengucapan syukur karena berulang tahun dari seorang ibu di rayon Yeriko yang berulang tahun yang ke-56 pada tanggal 17 Agustus 2026. Dari ibu dari rayon Elim mengucap syukur atas pertambahan usia. Demikian juga dengan anak Arianto Imbiri ulang tahun. Pengucapan syukur atas bimbingan dan penyertaan Tuhan dari keluarga dari rayon Elim 2. Seorang bapa dari Elim 2 juga mengucap syukur kepada Tuhan karena telah diwisuda di Manokwari. Dari keluarga besar Bonai, mereka juga mengucap syukur kepada Tuhan karena pertama kali membawa anak ataupun cucu mereka, Randy Riyadi Bonai, pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus juga memberkati keluarga besar, tetap dikuatkan di dalam menjalani masa-masa pemulihan karena duka. Dan yang terakhir, keluarga Mirino dari Siloam membawa persembahan perpuluhan dari keluarga ini. Untuk keluarga Bonai, nanti saya berdoa secara khusus untuk keluarga dulu dengan anak Randy Riyadi berdiri, baru setelah itu nanti secara spontanitas langsung keluarga nanti duduk. Saya persilakan untuk berdiri. Setelah selesai doa khusus untuk keluarga, nanti Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk memuji, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu lewat ibadah kontekstual dari suku Papua Tuhan yang ada di jemaat GKI Ebenezeret Biak. Tuhan, Engkau mengenal kami semua satu persatu. Engkau tahu segala keberadaan hidup kami. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat adat kami, lewat tradisi kami Tuhan. Tuhan, apapun yang kami sudah buat, apapun yang sudah kami kemas di pagi hari ini, biarlah ini menjadi persembahan kami secara khusus dari etnis Papua yang ada di jemaat kami, di jemaat GKI Ebenezeret Biak. Tuhan, memberkati semua kehidupan mereka. Secara khusus hamba berdoa untuk keluarga Bonai, hari ini pertama kali membawa anak kekasih mereka, cucu mereka, yaitu Randy Riyadi Bonai. Tuhan, mereka menyadari dengan sungguh bahwa pemberian anugerah ini di tengah-tengah keluarga Bonai karena Tuhan yang mengasihi mereka. Untuk itulah pada pagi hari ini mereka kembalikan syukur, hormat dan terima kasih mereka dengan iman mereka datang kepada Tuhan, membawa dan menyerahkan anak ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sambutlah Tuhan iman orang tua dan keluarga besar Bonai ini, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus mengasihi mereka, memberikan mereka sukacita, kekuatan, kesehatan, bahkan penghiburan setelah ataupun pasca duka yang mereka alami Tuhan. Hapus air mata dan kuatkan mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Dan secara khusus Tuhan di pagi hari ini, keluarga besar ini dengan punya kerinduan dan punya keyakinan, ketika dengan iman mereka membawa anak ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyambut dan berkenan kepada anak ini. Untuk itulah Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi anak Randy Riyadi Bonai. Sambutlah Tuhan anak ini menurut kasih dan anugerah-Mu. Jaga dia Tuhan siang dan malam. Jauhkan dari anak ini segala susah, mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan kuasa maut kalau bukan kehendak Tuhan. Hamba mohon Tuhan jagai dia. Tuhan pagari, Tuhan bentengi dia hidupnya oleh darah Tuhan Yesus.
supaya anak Randy Riyadi Bonai dia tetap terpelihara di dalam Tuhan. Tuhan memberkati dia di dalam masa-masa pertumbuhannya Tuhan. Biarlah karakter Kristus membentuk kepribadian anak ini, sehingga anak ini nanti bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, sehingga dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang patuh, anak yang dengar-dengaran, tetapi juga anak yang berbakti nanti untuk keluarga dan orang tua. Untuk itulah Tuhan, mari Tuhan mengasihi anak ini. Kami meminta dan kami memohon supaya Tuhan Yesus sumber masa depan itu menyiapkan masa depan bagi anak Randy Riyadi Bonai. Tuhan, sambutlah Tuhan iman orang tua, dan mereka telah dengan penuh ucapan syukur menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat-Mu, jemaat yang datang beribadah, baik

Tidak cukup hanya mengerti, tetapi Tuhan juga minta kepada kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah melalui kuasa firman-Mu memberkati semua umat-Mu, bahkan juga melalui kuasa firman-Mu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam perjuangan, pergumulan dari umat-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa firman itu akan dapat menolong semua umat-Mu ini ketika mereka satunya ucapan dengan tindakan mereka melakukan firman ini dalam kehidupan mereka. Maka perkara-perkara yang ajaib dan heran akan Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan yang telah dikumpulkan melalui pundi-pundi maupun di kotak yang sudah kami antar ke depan Tuhan. Semua yang kami berikan ini Tuhan bersumber dari Tuhan Yesus. Kami kembalikan lagi kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa hormat, rasa terima kasih kami karena Tuhan Yesus sudah memberkati hidup kami, rumah tangga kami, memberkati pekerjaan kami teristimewa oleh karena kuasa-Mu dan kasih-Mu yang masih mengizinkan kami untuk menikmati hidup ini di hari kudus, di hari perhentian-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan dan sempurnakan semua persembahan kami ini. Berkatilah umat-Mu yang sudah memberi persembahan. Yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati. Biarlah pemberian dan biarlah persembahan kami ini dapat menopang pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, baik yang dilaksanakan di jemaat, di klasis, di sinode, bahkan dimanapun persembahan umat-Mu ini dipergunakan Bapa. Mari Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat Allah, memenuhi lumbung-lumbung rumah tangga-rumah tangga, lumbung-lumbung setiap pribadi yang telah memberikan persembahannya lewat usaha dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Bapa di dalam kerajaan sorga, tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, majelis jemaat pendatua dan syemas, mulai dari menghitung sampai dengan menyalurkannya Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, karuniakan kepada mereka rasa hormat, rasa takut, dan mereka bertanggung jawab untuk mengelola persembahan umat-Mu ini dengan baik, supaya semua boleh dilakukan dan semua boleh bersukacita oleh karena pengelolaan persembahan ini boleh berjalan seturut dengan kuasa dan kehendak-Mu. Berkati semua hamba-hamba-Mu, majelis jemaat pendatua dan syamas bersama keluarga-keluarga mereka. Kuduskan dan urapi mereka Tuhan. Karuniakan mereka sukacita dan kekuatan kesehatan, bahkan umur panjang. Demikian juga Tuhan, biarlah anggota-anggota keluarga mereka dapat mendukung, menopang pelayanan dari Bapak Ibu yang menjadi majelis jemaat di tengah-tengah keluarga. Demikian juga badan pelayan unsur-unsur PKB, PW, PAM dan sekolah minggu, pengasuh, Tuhan memberkati mereka. Tuhan jaga mereka, berikan mereka semangat oleh Roh Kudus agar mereka terus melayani Tuhan seturut dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Pakai mereka Tuhan menjadi alat di tangan-Mu supaya melalui kesaksian mereka nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Demikian juga Tuhan beberapa keluarga yang mengucap syukur karena pertambahan usia anggota keluarga mereka. Sambutlah Tuhan ucapan syukur ulang tahun mereka. Memberkati umat-Mu yang berulang tahun, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberikan mereka sukacita oleh Roh Kudus di dalam ulang tahun ini. Demikian juga keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan sambut semua pengucapan syukur secara khusus Bapa. Bahkan secara khusus juga ada Bapa yang mengucap syukur karena telah menyelesaikan perkuliahannya dan telah wisuda di Manokwari Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang bersyukur dan berkati juga keluarganya. Dan biarlah Tuhan dengan proses yang dilalui membawa dampak yang signifikan di dalam kehidupan dan karir Bapa sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Demikian juga keluarga Merino yang membawa persembahan perpuluhan mereka. Sambutlah Tuhan persembahan perpuluhan dari keluarga ini. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga-keluarga ini, mengembalikan berkat-Mu, rezeki-Mu melimpah ruah bagi keluarga-keluarga yang membawa persembahan khusus maupun persembahan perpuluhan mereka. Terima kasih Bapa Surga. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk semua kehidupan umat-Mu memasuki minggu kerja yang baru, minggu kerja yang masih rahasia bagi kami Tuhan. Hamba mohon Tuhan, kasihani semua jemaat-Mu, baik Bapak, Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak.

anak, karuniakan kepada mereka sukacita, kekuatan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, umur panjang, agar mereka layak menikmati apa yang Tuhan siapkan bagi mereka di minggu kerja yang baru. Bahkan juga Tuhan, hamba mohon, semua mata pencaharian, apapun profesi yang mereka jalankan di minggu kerja yang baru, Tuhan berkati, Tuhan mengawali mereka oleh kuasamu, memberi petunjuk hikmat marifatmu kepada umatmu, supaya setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi, mereka berhasil, mereka sukses, mereka mendapat rezeki dari Tuhan di minggu kerja yang baru. Karena Tuhan Yesus Kristus memberkati semua pekerjaan, usaha dan apapun yang mereka lakukan di minggu kerja yang baru. Biarlah dengan topangan Tuhan Yesus Kristus membuat mereka berhasil. Demikian juga Tuhan, persoalan pergumulan, masalah-masalah yang dihadapi oleh umatmu, Tuhan mengenal setiap umat menurut nama mereka masing-masing. Begitu kompleks, begitu rumit persoalan pergumulan yang mereka hadapi, baik pergumulan dalam hidup rumah tangga mereka, pergumulan dalam pekerjaan mereka, pergumulan orang tua yang memperjuangkan cita-cita dan masa depan anak-anak mereka, pergumulan pemuda-pemudi kami di sini yang bergumul mencari lapangan pekerjaan, bergumul mencari pasangan hidup atau jodoh. Bahkan juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi rumah tangga yang merindukan berkat keturunan. Bahkan juga ibu-ibu yang sedang mengandung di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan. Semuanya hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkati semua apa yang mereka upayakan, perjuangkan. Utus orang-orang tertentu, Tuhan, untuk menolong apa yang digumuli oleh jemaat-Mu di sini, Bapa. Melalui kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus, beri petunjuk, bukakan jalan bagi mereka. Sehingga di hari yang Tuhan tentukan bagi mereka, Tuhan menjawab setiap persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Yang lemah kuatkan, yang putus asa berikan mereka pengharapan yang sungguh. Yang berkekurangan Tuhan dengan kuasamu cukupkan segala kebutuhan mereka. Yang sakit Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengasihi mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang mendapat perawatan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, datanglah memberkati bagian-bagian tubuh mereka yang sedang sakit, supaya mujizat kesembuhan boleh Tuhan nyatakan bagi mereka di saat ini. Tuhan, jamah dan berkati, kuduskan makanan, minuman, obat-obatan. Bahkan hamba mohon supaya di saat ini, saat kami berdoa, pertolongan-Mu nyata bagi mereka. Darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah mengalir di bagian-bagian tubuh mereka yang sedang sakit, supaya kuasa darah Tuhan Yesus Kristus itu dapat mengangkat dan menghancurkan semua virus maupun bibit-bibit penyakit itu, sehingga melalui kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus, umat-Mu ini pulih dan sembuh karena Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Kami juga berdoa pada janda, duda, yatim, piatu, fakir, miskin, orang-orang yang ditimpa bencana alam, teristimewa saudara-saudara kami yang ada di Flores sana Tuhan. Bahkan masih banyak masalah-masalah yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi. Datanglah Tuhan menghibur, menguatkan dan memberkati mereka. Teristimewa Tuhan situasi kami di Kabupaten Biak Numfor Bapa. Cuaca yang ekstrim, begitu panas dan semua membutuhkan berkat hujan Tuhan. Kami berdoa, kami memohon belas pengasihan-Mu, supaya dari langit kemuliaan-Mu ya Allah, turunkanlah berkat hujan di kota Biak dan sekitarnya dengan kuasa-Mu, supaya ketika kami boleh menikmati berkat hujan-Mu di hari ini, di hari esok dan seterusnya, kami boleh menikmati ketenangan, kedamaian oleh karena Tuhan memulihkan dan memberkati cuaca, iklim di kota Biak dan sekitarnya. Kami memohon Tuhan, pulihkanlah cuaca, iklim, hawa dan udara di kota Biak dan sekitarnya seturut dengan kuasa dan kehendak-Mu. Di hari yang Tuhan tentukan Tuhan, turunkanlah berkat hujan dari langit kemuliaan-Mu, hujan yang deras, hujan yang lebat di kota Biak dan sekitarnya menurut kasih dan kehendak-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa untuk pelayanan kami di minggu kerja yang baru, bagi ibadah-ibadah yang dilaksanakan, ibadah rayon, ibadah-ibadah unsur, ibadah pembukaan usbu, kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pelayanan kami, berkati keluarga-keluarga yang siap menerima ibadah di minggu pelayanan yang baru. Apa yang dipersiapkan, rumah, hati dan persembahan mereka, biar itu menjadi korban yang kudus yang berkenan di hadirat Tuhan. Berkati semua umat-Mu supaya mereka juga ikut ambil bagian di dalam ibadah-ibadah, supaya di dalam persekutuan orang-orang percaya, kami berdoa bersama, kami memohon
apa yang menjadi kebutuhan kami, maka Tuhan akan menjawab kami, karena kami percaya dengan janji firman-Mu yang mengatakan, persekutuan yang rukun, kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Ya Tuhan Allah Bapa Sorga, ada banyak hal yang kami mohon, kami minta Tuhan. Namun sebelum keluar dari mulut kami yang penuh dosa ini, Tuhan telah sedia mengetahuinya. Semua yang mengambil bagian di hari ini, baik singer, pemimpin singer, multimedia anak-anak kami, demikian juga yang menjalankan tugas, penari dan semua menjalankan tangguh, dan semua yang mengambil bagian di hari pemain orgen, Tuhan memberkati kami semua. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar semua yang kami lakukan di hari-hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat di tangan-Mu, seturut dengan kuasa dan kehendak-Mu. Bapa di sorga, tolonglah kami semua memasuki minggu kerja yang baru. Biarlah pasukan malaikat Tuhan dari sorga menjagai kami, memelihara kami, melindungi kami semua umat-Mu di dalam memasuki minggu kerja yang baru. Inilah doa syukur kami, doa persembahan kami dalam nama Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, sumber segala-galanya bagi kami. Kami berdoa, mengucap syukur dan memohon semuanya kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri semua rangkaian ibadah ini. Kita memuji Tuhan dari nyanyian yang terakhir, jauh-jauh manapun, dan kata-kata selanjutnya.

Inilah Bapak Ibu menjadi doa kita, menjadi harapan kita. Selama kita perjuangan di atas muka bumi ini, yang menjadi mimpi kita adalah kita ada di dalam sorga yang mulia. Tentunya kita semua punya kerinduan untuk itu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kosmai bokro manseren makobur be rum kobenak kuker aski. Asorawi berama roman seren ala beba siadi pawawi nakam bepa duru snen man swa ruser benaro dosa suar roman seren Yesus Kristus marur beseren ropa visu ine isop manseren kiawer muma

ibadah hari Minggu dalam ibadah kontekstual dari suku di Papua telah kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat siang, Tuhan. Shalom. Silakan Bapak Ibu duduk kembali.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, demikian ibadah kita di saat ini, ibadah kedua di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 yang dibawakan dalam ibadah kontekstual etnis Papua yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Gunsar Purba. Atas nama jemaat kami ucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta yang telah memimpin ibadah sekaligus memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pendukung ibadah, pianis dan song leader, juga tim multimedia, pengisi puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan selanjutnya kami sampaikan kepada warga jemaat bahwa untuk ibadah kontekstual pada bulan September berasal dari etnis Jawa dan Bali. Etnis Jawa dan Bali. Dan sekali lagi kami ingatkan warga jemaat bahwa dalam rangka penjaringan dan pemilihan majelis jemaat

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi dan ber

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa kembali di program Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur untuk edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah yang ditransfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Sekali lagi, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi bansos senilai 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau yang disingkat DTSEN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store ataupun App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Satu informasi berupa laporan hoax yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, bansos senilai 5,4 juta rupiah dengan berkomentar di Facebook, yang sekali lagi informasi tersebut adalah tidak benar. Satu informasi yang kami kutip dari komdigi.go.id untuk Anda pendengar di program Cek Fakta untuk edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026 bersama Pro 1 RRI Biak. Sekian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. 16 menit lepas dari pukul 11 siang ini pendengar, kita di kebersamaan hari ini di Biak siang ini berlangsung untuk Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore tepatnya. Kita di edisi akhir pekan ya, di hari Minggu, hari yang ke-23 di bulan Agustus 2026. Bersama saya, Eta Rumngefur, masih menemani Anda sekali lagi hingga jelang jam 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam musik hiburan dan juga rangkaian informasi menarik menemani Anda dengan segala aktivitasnya di sepanjang siang hari ini. Pastikan tetap bersama-sama kami, Pro 1 RRI Biak.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu.

0: kalau traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 11.41 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih terus kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pada pukul 12.02 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kita ikuti disampaikan azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya, terus kepada Anda pendengar umat muslim yang berada di kota Biak dan sekitarnya. Tentunya nanti akan kami hadirkan juga rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang, selamat menjalankan aktivitasnya di sepanjang hari ini ya, edisi weekend akhir pekan hari Minggu 23 Agustus 2026.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Apa ini?
5: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
5: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Qiyadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

Kini kami mohon perhatian Anda sejenak untuk satu buah pemberitahuan kami hadirkan di ruang info layanan masyarakat untuk edisi siang hari ini. Ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha, sekecil apapun, punya peran penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor dengan alamat Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Demikian satu pemberitahuan yang kami hadirkan untuk Anda dari BPS Kabupaten Biak Numfor.

Baik, pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pada pukul 13 atau jam 1 siang ini, kami hadirkan saja rangkaian lagu-lagu daerah dalam cerita budaya bersama Prosatu RRI Biak untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Di mana kami informasikan juga tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang nanti, Anda pendengar dapat kembali menyimak disampaikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau hingga pelosok negeri. Ada satu suara yang menyatukan kita, suara rakyat Indonesia. Suara yang menginginkan negeri yang kuat, suara yang menjunjung keadilan. Suara yang bekerja dan berkarya untuk kemakmuran bersama. Karena kedaulatan bukan hanya tentang menjaga negeri, tapi juga tentang menjaga persatuan dan membangun masa depan bersama. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita. Ia tumbuh dari langkah kita, dari kejujuran dalam bekerja, dari kepedulian kepada sesama, dari semangat gotong royong, dan dari keberanian untuk terus berkarya bagi negeri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Inilah suara kita, suara untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
1: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
1: Mau healing ke laut? Yuk, yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Van, kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
0: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
2: A few moments later.
0: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
1: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
0: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Ollie McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Sam Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
5: I understand that as well.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Peng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya sudah mulai apa menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya juga jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dua-duanya kita setting untuk fasilitas olahraga bagi umum.
0: Wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-sensitif.

0: ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanalin

Baik pendengar, kini kembali bersama kami Pro 1 RRI Bia Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi sudah kita ikuti disampaikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pendengar, di program Pro Dangdut seperti biasa hadir kembali ke ruang dengar Anda. Akan kami hadirkan saja rangkaian lagu-lagu dangdut hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore tepatnya. Selamat siang untuk Anda kami ucapkan, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Biak siang ini, biak orkak ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Senengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai rumage bahasa Huba untuk ngedengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Baik pendengar, dimana saja Anda berada, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 14.08 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menghadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, pendengar, hingga nanti jelang pada pukul 15, Anda dapat menyimak disampaikan kembali buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia, Biak. Pastikan tetap bersama-sama kami, Pro 1 RRI Biak.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar, Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Berita Daerah edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya, cuaca ekstrim yang saat ini melanda sejumlah daerah termasuk Biak dengan cuaca panas dan angin kencang, Bupati Biak Nufar menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Kondisi cuaca di Kabupaten Biak Numfor dalam sepekan ke depan diperkirakan masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan kelembapan udara yang relatif kering. BMKG Biak minta warga untuk waspada karhutla. Itulah topik utama Buletin Berita edisi kali ini, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumngefor.

0: Kami awali berita pertama, pendengar, cuaca ekstrim yang saat ini melanda sejumlah daerah termasuk Biak. Dengan cuaca panas dan angin kencang, Bupati Biak Numfor menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Berikut himbauan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra.
1: Saat ini seperti yang kita ketahui bersama-sama, kita menyaksikan secara langsung dan juga kita rasakan saat ini cuaca saat ini cukup ekstrim. Artinya apa? Udara saat ini cukup panas, juga diikuti dengan hembusan angin yang cukup kencang. Nah, sehingga dari apa yang terjadi, dari kondisi cuaca yang terjadi hari ini, tidak saja hari ini tapi beberapa hari terakhir ini, kita lihat cukup banyak terjadi di beberapa titik ada kebakaran-kebakaran yang terjadi. Kebakaran-kebakaran ini apakah memang terjadi secara alamiah karena gesekan-gesekan antara tanaman, tetapi juga ada kebakaran yang terjadi karena masyarakat kita yang saat ini sedang bercocok tanam juga memanfaatkan momentum di mana suhu udara ini lagi tinggi, sehingga ketika mereka membakar lahan, karena salah satu membakar lahan untuk membuka lahan-lahan berkebun ini cukup efektif kalau kondisi lagi memanas. Hanya saat ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor khususnya, untuk sementara aktivitas pembakaran ya lahan, ya semak-semak, bahkan sampah, ataupun juga membuang puntung rokok, kalau bisa hati-hati. Jangan sampai menimbulkan resiko terjadi kebakaran. Dan saat ini kita menyaksikan, bahkan sampai tadi malam kami bersama-sama dengan tim terpadu, ya baik dari Polres, juga dari unsur TNI, dari BPBD, dan juga dari pihak swasta, melakukan pemadaman api di beberapa titik yang kita pantau. Bahkan sampai hari ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang sama. Nah, sehingga kami mengimbau kepada seluruh masyarakat sekali lagi, untuk sementara aktivitas membakar lahan atau membuang puntung rokok di sembarang tempat, ataupun aktivitas memicu kobaran api, untuk sementara kalau bisa dihentikan dan diwaspadai. Kita khawatir dampak dari kebakaran ini, kalau hanya itu di daerah-daerah yang memang masih menjadi hutan dan lain-lain, daerah kosong atau lahan kosong, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau ini sudah merembes sampai di mendekati pemukiman, inilah kekhawatiran kita, bisa saja terjadi kebakaran yang akan menyusahkan masyarakat. Demikian.
0: Berita selanjutnya, pendengar, kondisi cuaca di Kabupaten Biak Numfor dalam sepekan ke depan diperkirakan masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan kelembapan udara yang relatif kering. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang berdampak pada menurunnya intensitas curah hujan. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Berikut penjelasan perakirawan cuaca BMKG Biak, Kasifil Rifki, mengenai kondisi cuaca Biak dalam sepekan ke depan.
2: Bagi para pendengar setia RRI Biak, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan kondisi cuaca di Biak selama satu pekan ke depan. Bersama saya, Kasfil Rifki, seorang prakirawan cuaca di BMKG Biak, berikut kami paparkan. Kondisi cuaca dalam satu pekan ke depan secara umum masih cerah hingga cerah berawan, dan kelembapan udara cukup kering. Hal ini merupakan efek dari siklus global, yaitu El Nino. Siklus ini berdampak kepada penurunan intensitas curah hujan di Indonesia dan wilayah Biak Numfor pada khususnya. Namun, ada potensi hujan dengan intensitas ringan pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus, pada dini hari, meskipun potensinya kecil. Dengan terjadinya El Nino ini, yang menyebabkan kondisi cuaca semakin kering, maka dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat meluas dengan cepat. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat Biak agar tidak membakar sampah, rumput kering, maupun bahan mudah terbakar lainnya secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Kemudian, kondisi angin kencang yang terjadi sekarang ini terjadi akibat adanya daerah pusat tekanan udara yang rendah di perairan Samudra Pasifik Utara Biak. Hal ini menyebabkan seluruh awan yang ada di wilayah Biak terbawa dengan cepat ke pusat tekanan tersebut, sehingga menghasilkan angin yang kencang selama satu hari penuh. Untuk itu, kami menghimbau kepada para pendengar RRI Biak untuk berhati-hati dalam berkendara menggunakan sepeda motor dan waspada jika berada di dekat pohon yang rapuh karena bisa tumbang sewaktu-waktu. Kondisi angin kencang ini akan berkurang pada hari Minggu dan berakhir pada hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Untuk perakiraan gelombang laut, dalam satu minggu ke depan, ketinggian gelombang laut secara umum berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun, angin kencang yang terjadi belakangan ini meningkatkan ketinggian gelombang laut hingga mencapai 2,5 meter. Untuk itu, kami menghimbau kepada para nelayan yang mencari ikan menggunakan kapal untuk sebaiknya waspada dan menunda berlayar menangkap ikan karena gelombang laut yang masih cenderung tinggi hingga hari Senin tanggal 24 Agustus. Kami juga menghimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Biak dan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada kami melalui nomor WhatsApp 0811-4822-994. Sekian dan terima kasih.
0: Berita selanjutnya, pendengar, kolaborasi Forum Konservasi Laut Biak bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui konsultasi publik dan fokus grup discussion atau FGD, rancangan peraturan bupati tentang perlindungan hiu dan pari, serta pengelolaan ekosistem laut. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Forum Konservasi Laut Biak bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menggelar konsultasi publik dan fokus grup discussion FGD rancangan peraturan bupati Perbup tentang perlindungan hiu dan pari serta pengelolaan ekosistem laut Kabupaten Biak Numfor pada Jumat 21 Agustus 2026 dan dibuka resmi oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra. Konsultasi dan diskusi ini menjadi wadah utama menghimpun gagasan, masukan, dan aspirasi langsung dari pemangku kepentingan meliputi kepala kampung, kepala distrik, KKP, PSDKP, TWP, LMMA, tokoh adat, komunitas penggiat laut, dan masyarakat pesisir guna melahirkan peraturan yang kuat, adil, dan benar-benar bermanfaat bagi kelestarian laut sekaligus kesejahteraan warga. Dalam arahannya, Bupati mengajak seluruh peserta mengambil pelajaran berharga dari keberhasilan konservasi dan pariwisata berkelanjutan di kawasan Arborek Raja Ampat, di mana kesadaran tinggi masyarakat lokal membuat pelestarian alam dan peningkatan ekonomi berjalan beriringan.
4: Di Arborek, itu masyarakat bagaimana begitu kesadaran tinggi. Mereka mulai menjaga, mereka punya lingkungan pulau, mereka dijaga dengan baik. Aktivitas pariwisata berjalan, tetapi konservasi pun juga jalan. Insan-insan yang tinggal di darat hanya urus mereka punya rumah, selain sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai homestay. Untuk para wisatawan datang bisa menginap di mereka. Di depan rumah, insan-insan ini berjualan berbagai macam makanan, snack-snack, itu kesadaran.
3: Sementara itu, pembina Yayasan Kankenem Lestari Papua, Dani Maksi, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif dan suara dari peserta. Hasil diskusi menunjukkan masyarakat yang sangat mendukung rancangan aturan yang melindungi seluruh jenis hiu dan pari di perairan Biak Numfor. Peserta diskusi juga menyampaikan masukan agar peraturan nanti disertai sosialisasi menyeluruh, pendampingan, serta dukungan sarana kepada kepala kampung dan pengelola wilayah agar mampu menjaga laut dari eksploitasi berlebih yang sebagian besar datang dari pihak luar.
5: Ya, jadi saya sendiri bagian dari Yayasan Kankenem Lestari Papua. Kankenem itu dalam bahasa Biak artinya kehidupan. Jadi kita keinginan kita itu untuk menjaga kehidupan bukan hanya dari manusia tapi juga dari alam. Kita mau menjaga kehidupan itu supaya dia bisa berkelanjutan dan kita punya anak cucu bisa menikmati itu. Jadi keinginan kita untuk nanti kalau ini sudah jadi, sudah disahkan undang-undangnya, rencana kita nanti ada penerapan dan sosialisasi. Jadi undang-undang ini harus kuatkan tangan masyarakat. Kita dengar dari Bupati, beliau sangat mendukung. Kita semua tahu bahwa beliau orang diving, pecinta laut. Beliau berangkat juga dari latar belakang di Kormep. Jadi memang punya keinginan juga yang sama dengan kita. Dan ya kami juga berharap kita bisa terus kerjasama dengan Pemda untuk mencari cara-cara untuk membantu masyarakat.
3: Konsultasi publik dan FGD ini ditutup dengan penandatanganan deklarasi kesepakatan bersama sebagai komitmen kuat seluruh pihak untuk menyempurnakan rancangan peraturan melindungi kekayaan Laut Biak Numfor dan menjadikannya warisan lestari bagi anak cucu mendatang.
0: Pendengar, Teaching Factory SMKS Siapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor diresmikan, siapkan siswa hadapi dunia kerja. Tri Rian melaporkan.
6: Teaching Factory atau TEFA SMKS Siapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor diresmikan sebagai salah satu upaya memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sabtu, 22 Agustus 2026 berlangsung di Jalan S. Condronegoro Biak. Resmian tersebut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mensnembra, Ketua Komisi 3 DPRK Biak Numfor Muhammad Baka Arif, Ketua Yapis Biak Insinyur Haji Saipudin, Direktur BPR Bosnik Insia Papua Yohanes Budi Purwo serta jajaran guru dan siswa SMKS Siapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor. Bupati Markus Oktavianus Mensnembra memberikan apresiasi pada Yayasan Pendidikan Islam melalui SMKS Siapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor yang telah berinisiatif menghadirkan fasilitas pendidikan berbasis kejuruan tersebut. Menurut Bupati, keberadaan Teaching Factory memberikan jaminan bagi siswa untuk memiliki kompetensi dan kesiapan ketika menyelesaikan pendidikan dan memasuki dunia kerja.
1: Dengan peresmian Teaching Factory yang dimiliki oleh SMKS Siap Teknologi Informasi dan Komunikasi di Biak Numfor, ini kami pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pihak Yapis, ya, khususnya ke pihak sekolah SMKS Yapis, karena telah berinisiatif untuk menyiapkan salah satu sarana yang cukup strategis sekali untuk bagaimana menyiapkan anak-anak didik kita ini masuk pada fasilitas-fasilitas pendidikan kejuruan, ya. Sehingga mereka ini kita lihat, ya, dari apa yang disampaikan secara langsung oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, ini memberikan sebuah jaminan untuk anak-anak kita ketika mereka selesai, mereka siap dimanfaatkan atau siap diterima di berbagai fasilitas pekerjaan, ya. Sehingga, ya, tadi kami juga menyampaikan arahan secara umum, kita berharap untuk apakah itu satuan-satuan pendidikan atau juga yayasan-yayasan yang saat ini mengelola berbagai pendidikan atau sekolah-sekolah bisa berkolaborasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak SMKS Yapis.
6: Sementara itu, Kepala SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor Darsini menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati dalam peresmian tersebut. Ia menjelaskan keberadaan Teaching Factory menjadi bagian dari upaya sekolah mendekatkan dunia usaha dan dunia industri dengan lingkungan pendidikan, khususnya bagi para siswa.
7: Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor yang telah hadir ke SMKS Yapis Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka peresmian Teaching Factory SMK Yapis Biak. Dengan adanya Teaching Factory, kami mendekatkan dunia usaha, dunia industri ke dunia pendidikan, terutama pada anak-anak kami yang ada di SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor untuk bisa lebih siap ketika mereka turun langsung ke dunia kerja.
6: Dengan konsep tersebut, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian, meningkatkan kesiapan kerja, serta memahami standar kebutuhan yang ditetapkan di dunia usaha maupun dunia industri.
0: Berita selanjutnya, pendengar, PT Hasrat Abadi Cabang Biak memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas melalui lomba menggambar bertema mobil masa depan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 13 anak yang hadir bersama orang tua masing-masing. Selain menjadi ajang kreativitas, lomba ini juga bertujuan mengenalkan produk Toyota kepada generasi muda sekaligus menanamkan keberanian untuk berkompetisi sejak usia dini. Kepala PT Hasrat Abadi Cabang Biak, Damianus Dahilaut, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi anak-anak untuk berkreasi sekaligus membangun pengalaman berkompetisi. Menurutnya, pengalaman mengikuti kompetisi sejak kecil sangat penting untuk membentuk keberanian dan mental anak. Selain melatih kemampuan berkompetisi, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkenalkan Toyota kepada anak-anak. Peserta diberikan kebebasan menuangkan imajinasi berimajinasi mengenai bentuk dan konsep kendaraan yang mereka bayangkan di masa depan. Sementara itu, Dominikus Lali, salah satu orang tua peserta lomba, menyampaikan apresiasi kepada PT Hasrat Abadi yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan kreativitas khususnya di bidang seni. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak hanya digelar dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemberian hadiah kepada para pemenang lomba, yakni juara 1, 2, dan 3 sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan keberanian peserta dalam mengikuti kompetisi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir pendengar, Batalion Para Komando Parak 482 Pasgat Biak menggelar Open Turnamen Senapan Angin Pangkor Pasgat Cup sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Korpasgat. Tririan melaporkan.
8: Batalion Para Komando Parako 482 Pasgat Biak menggelar Open Turnamen Senapan Angin Pangkor Pasgat Cup sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Korpasgat yang jatuh pada tanggal 17 Oktober 2026 mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Lapangan Tembak Ahmadi, Batalion Parako 482 Biak, Sabtu 22 Agustus 2026. PGS Komandan Batalion 482 Kopasgat Mayor Pas Devi Arianto mengatakan, perlombaan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT semata, tetapi menjadi sarana menjaring bibit atlet menembak. Dijelaskan, perlombaan menembak tersebut mempertandingkan 4 kategori, yang uklik, PCP, fun game uklik, dan fun game PCP. Kegiatan tersebut bersifat terbuka untuk umum tanpa persyaratan khusus.
9: Kalau untuk harapan kita, dengan kita mengadakan perlombaan ini, ya kita untuk mendidik atau mencari atlet-atlet ya yang nanti bisa sampai dengan atlet daerah, kemudian bisa nanti sampai dengan ke atlet nasional. Kita menjadi bibit-bibit ya, kita mulai dari bawah. Mungkin dengan acara ini bisa sebagai salah satu media.
8: Sementara itu, salah satu peserta dari Wing Udara 3 Puspenerbal, Letda Laut Pelaut Kuku Bima Bahari, menilai turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi prajurit untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dasar sebagai seorang tentara. Menurutnya, kemampuan menembak merupakan salah satu keterampilan penting yang harus diasah oleh setiap prajurit termasuk melalui berbagai latihan dan kompetisi.
10: Mengenai lomba turnamen menembak senapan pada siang hari ini, untuk kesan-pesannya itu harapannya dengan adanya lomba ini bisa meningkatkan skill dan kemampuan kita khususnya sebagai prajurit TNI Angkatan Laut agar mempunyai kemampuan dasar sebagai seorang tentara, yaitu salah satunya menembak, dan itu bisa digunakan pada saat kita melaksanakan perang.
8: Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari hingga 23 Agustus 2026 dan diikuti puluhan peserta dari kalangan masyarakat maupun unsur militer lainnya.
0: Baik pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Kami informasikan Anda juga dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal resmi berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumngefur, selamat sore.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tahu Kak Har, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
0: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di FM 96,1 MHz yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Majapahit, Bia. Selamat sore, salam jumpa untuk Anda pendengar di edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026 di Day Part ketiga di Biak sore ini bersama saya Amanda yang menemani nanti hingga pukul

Ya, pendengar, ya seperti di instruksi Bupati Biak Numfor ya tentang pencegahan kebakaran akibat kondisi cuaca kering. Maka dalam rangka mengantisipasi meningkatnya resiko kebakaran akibat kondisi cuaca kering dan berkurangnya curah hujan yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino, maka diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kewaspadaan bersama ya dalam mencegah terjadinya kebakaran. Tidak membakar sampah, lahan atau rumput kering atau semak belukar, daun, ranting maupun bahan mudah terbakar lainnya secara sembarangan. Juga tidak membuang puntung rokok atau korek api atau benda lain yang dapat menjadi sumber api di tempat yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Juga memastikan api dan bara ini benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api ya. Kemudian membersihkan lingkungan dari rumput kering dan bahan-bahan mudah terbakar. Lalu segera melaporkan kepada aparat pemerintah setempat atau darurat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya pendengar. Jadi ini himbauan untuk kita semua masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Ya baik, masih menemani Anda pendengar sementara saat ini pukul 15.33 menit waktu Indonesia Timur.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dululah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya?

Ya, satu dari kotak ya dengan selalu cinta sudah mengantarkan kita saat ini pukul 15.51 menit waktu Indonesia Timur. Ya, mendengar kebakaran hutan, lahan, serta angin kencang ini menjadi perhatian serius Pemda Biak Numfor dengan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manis Nembra di Gedung Sasana Krida Sabtu 22 Agustus 2026. Bupati didampingi PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Simon Rumpaisum dan Kepala BPBD Biak Numfor Lotian Senem dan dihadiri sejumlah stakeholder. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra mengatakan rapat koordinasi yang dilakukan sebagai upaya penanganan persoalan cuaca ekstrim yang terjadi bukan hanya di Biak Numfor namun hampir menyeluruh di daerah lainnya di Indonesia. Tercatat sebaran api di Biak Numfor terjadi di wilayah Yendidori dan sekitarnya, serta di wilayah Adai Nasnosen. Dikatakan Bupati karena situasional yang terjadi saat ini, di mana kembali adanya sebaran api di beberapa titik, maka kami melakukan rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dan antisipasi dengan mobilisasi armada. Yaitu satu unit armada water cannon Polres Biak Numfor ini akan ditempatkan di Yendidori atau di kantor distrik Yendidori dan sekitarnya. Water cannon kompi Brimob Biak ditempatkan di wilayah Adenasnosen di Gaya Baru, Pasar Darfur, Yafdas. Sedangkan kendaraan pemadam kebakaran atau damkar BPBD Biak Numfor dan damkar dari Kodim 1708 Biak Numfor di wilayah Biak Timur. Sistem yang digunakan yaitu dengan menyiapkan mobil tangki air yang standby di halaman kantor bupati atau secara mobile yang akan mensuplai air ke unit kendaraan damkar maupun water cannon yang ditempatkan. Masyarakat selanjutnya diimbau tidak melakukan pembakaran sampah atau pembakaran hutan, lahan karena sangat berisiko dengan angin kencang yang mencapai 12 hingga 15 knot. Dan pihak kepolisian juga terus memantau jika ada oknum-oknum tertentu yang bukan murni karena membuka lahan atau kebun tapi dengan niat lain sengaja membakar, maka akan ditindak. Untuk itu masyarakat harus bijak dengan kondisi saat ini, tetap waspada dan hentikan melakukan aktivitas yang dapat memicu sebaran api. Sementara Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor Lotian Sen yang menambahkan, secara operasional sejak 2 pekan lalu pihaknya dan lembaga lainnya telah melakukan antisipasi penanganan cuaca dan Jumat pekan ini melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan daerah serta TNI Polri. Dan melalui rapat koordinasi telah disepakati dan telah ditetapkan zona-zona untuk penempatan armada baik kendaraan water cannon Polres dan Brimob maupun damkar dari BPBD Kodim 1708 Biak Numfor dan juga ikut sertakan armada dari TNI Angkatan Udara maupun TNI Angkatan Laut. Lotian Senem mengatakan kami berharap semua tetap waspada dan mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat aktif turut memantau dan mengikuti instruksi bupati yang telah dikeluarkan. Satu informasi yang kami bagikan untuk Anda pendengar. Antisipasi Karhutla Pemda Biak Numfor mobilisasi armada yang kami kutip dari laman rri.go.id.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Yang juga.
1: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Timur, saat ini pendengar kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu pemiskinan koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir wartaekonomi.co.id, pembahasan RUU perampasan aset kembali bergerak di DPR RI. Komisi 3 yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, HAM, dan keamanan menargetkan RUU tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lambat dalam dua masa sidang dengan memperbanyak rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk menyerap masukan masyarakat. Ketua Komisi 3, Habibur Rahman, menyebut pembahasan akan dilakukan secara bertahap karena substansi RUU ini tergolong baru dan membutuhkan partisipasi publik yang bermakna. Sekian cek fakta hoax, Presiden Prabowo terbitkan Perpu pemiskinan koruptor yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pendengar pukul 17.07 menit waktu Indonesia Timur, saat ini masih bersama di Biak Sore ini, kebersamaan kita di Pro 1 RRI Biak. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat untuk salawat Nabi Beduk dan Azan Maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Timur.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, berdengar kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 15,6 juta kasus. Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama saat musim kemarau ketika cuaca cenderung lebih kering dan kualitas udara dapat menurun. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Dilansir dari Times Indonesia, musim kemarau dapat meningkatkan paparan debu dan polusi udara yang berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan. Selain itu, kondisi udara yang kering dapat membuat saluran pernapasan lebih mudah mengalami iritasi. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta orang dengan kondisi kesehatan tertentu ini perlu mendapat perhatian lebih. Masyarakat diimbau menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mengurangi risiko terkena ISPA. Langkah yang dapat dilakukan antara lain menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu atau berpolusi, mencuci tangan secara rutin, dan memperbanyak konsumsi air putih, serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Selain menjaga kebersihan diri, pendengar, masyarakat juga disarankan memperhatikan kondisi udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Jika muncul gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, atau sesak nafas, masyarakat diharapkan tidak mengabaikannya dan segera mendapatkan pemeriksaan apabila keluhan semakin berat. Kewaspadaan selama musim kemarau dinilai penting untuk menekan risiko peningkatan kasus ISPA. Dengan menerapkan pola hidup sehat dan mengurangi paparan debu serta polusi, masyarakat dapat membantu menjaga kesehatan saluran pernapasan sekaligus mencegah penyebaran penyakit. Satu informasi yang kami bagikan untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id, kemarau dan risiko ISPA, masyarakat diminta tingkatkan kewaspadaan.

Hoarding disorder adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang membuat penderita gemar mengumpulkan atau menimbun barang-barang, bahkan tidak berguna sekalipun. Penderita gangguan ini kesulitan untuk membuang atau berpisah dengan harta benda karena kebutuhan yang dirasakan untuk menyelamatkan benda-benda tersebut. Hoarding disorder kerap kali membuat kondisi rumah sempit karena penuh terisi dengan barang-barang yang tidak perlu. Penderita kemudian akan merasa stres ketika harus membuang barang-barang tersebut. Hal ini tentu bisa mempengaruhi fungsi kehidupan dan lingkungan di sekitar. Hoarding disorder terkadang bisa lebih sulit diobati karena banyak penderita tidak menyadari bahwa perilaku ini bermasalah. Penyebab hoarding disorder belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang dapat memicu risiko seseorang mengalami kondisi ini, yaitu pertama, mengalami gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan obsesif kompulsif. Kedua, sejarah keluarga. Kondisi ini bisa terjadi atau menurun dalam keluarga. Tiga, pernah ditinggal oleh orang yang dicintai. Keempat, pernah mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan harta benda akibat kebakaran atau bencana alam. Penderita hoarding disorder umumnya jarang memeriksakan diri ke dokter karena merasa tidak ada yang salah atau janggal dengan perilakunya. Hoarding disorder dapat diatasi dengan psikoterapi dan pemberian obat-obatan. Segera kunjungi dokter jika mengalami tanda atau gejala hoarding disorder. Mendapat perawatan lebih awal dapat membantu mencegah kondisi yang lebih buruk.

Baik, pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini selanjutnya kami hadirkan musik religi Islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Jelang dikumandangkan salawat Nabi Beduk dan Hasan Maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan dikumandangkan salawat Nabi Beduk dan Azan Maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pukul 17.58 menit waktu Indonesia Timur.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Pendengar, saat ini sudah pukul 18.18 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama di Pro 1 RRI Biak, di kebersamaan Biak sore ini. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 19 kita akan ikuti warta berita Korwil Selintas Tanah Papua dari RRI Jayapura. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi layanan masyarakat.

Baik, berdengar pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat malam ini, pendengar, ke ruang dengar Anda akan kami bacakan pengumuman ke ruang dengar Anda. Yang pertama, pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor.

on App Store dan transaksi sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Yang berikut, pendengar setia, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha, sekecil apapun, punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Dan pendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat malam ini yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Rekan kita kini sudah pukul 18:59 waktu Indonesia Timur. Dan kini kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan. Edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia Jayapura. Kini kami hadirkan paket Papua Selintas Sepekan berisi rangkuman informasi selama sepekan edisi hari ini hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi hari ini selengkapnya akan disampaikan bersama rekan kami Rizky Kurniawan.
1: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Rizky Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kebakaran hebat hanguskan 17 petak asrama di Polres Mambramo Tengah. Akibat kebakaran itu, 46 personel kehilangan tempat tinggal. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Sebanyak 17 petak asrama bujang di lingkup Polres Mambramo Tengah habis terbakar pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini mengakibatkan 46 personel kepolisian harus kehilangan tempat tinggal beserta harta benda mereka. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi, sumber api diketahui berasal dari salah satu barak yang dihuni oleh salah satu personil Polres Mambramo Tengah. Kondisi cuaca yang terik disertai tiupan angin kencang pada saat kejadian membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dikendalikan oleh para personil. Akibatnya, belasan unit asrama tersebut habis terbakar dalam waktu yang cukup singkat.
3: Hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, asal api diketahui dari salah satu unit yang ditinggali oleh personil Polres Mambramo Tengah dan berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personel, stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak di menempel pada gorden rumah sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang sehingga api tidak bisa dikendalikan oleh personel Polres Mambramo Tengah sehingga terjadi peristiwa kebakaran dan menghanguskan 17 unit asrama atau barak bujang tersebut.
2: Terkait dengan banyaknya jumlah personil yang terdampak, Kombes Pol Cahyo Sukarnito menerangkan bahwa hal itu terjadi akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana perumahan di wilayah pegunungan, sehingga dengan terpaksa satu unit asrama dihuni oleh beberapa personil sekaligus. Hingga berita ini disiarkan, Kabid Humas Polda Papua mengaku belum mengetahui total kerugian material akibat peristiwa tersebut, sebab masih dalam tahap perhitungan dan belum dapat ditaksir secara pasti.
3: Sementara untuk kerugian belum bisa ditaksir, kerugian material, dan Kapolres bersama personel telah melaksanakan upaya-upaya untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi 46 personel dan keluarga yang terdampak dari peristiwa ini.
2: Arul Firmansyah melaporkan.
1: Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur Papua Matius Fakiri. Sebanyak 32 putra-putri Papua bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara tersebut. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di Papua dan sebelumnya telah mengikuti pendidikan serta pelatihan sejak 29 Juli 2026. Usai upacara, Fakiri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut menjaga keamanan selama rangkaian peringatan kemerdekaan. Menurutnya, seluruh pelaksanaan upacara di berbagai daerah Papua berlangsung aman dan tertib. Fakiri memaknai kemerdekaan dan kedaulatan melalui kebebasan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Karena itu, ia berharap berbagai program pemerintah pusat dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
4: Tentunya kalau berdaulat kan berarti masyarakat, bagi kami itu masyarakat dia bisa menikmati kebebasan semua untuk mendapat kesejahteraannya. Tentunya kami berharap dengan program-program pemerintah yang digulirkan oleh Presiden Prabowo, ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik sebagaimana harapan Bapak Presiden.
1: Fakiri mengingatkan agar program pemerintah tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mencontohkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua sebagai pembelajaran bagi program pemerintahan lainnya. Menurut Fakiri, pembangunan Papua membutuhkan kerjasama pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan memperkuat patriotisme dan nasionalisme sekaligus mendorong masyarakat terus membangun daerah. Aparat keamanan pastikan situasi Papua aman dan terkendali pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tanah Papua berlangsung aman dan kondusif. Seluruh rangkaian upacara yang digelar di berbagai wilayah di Papua dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ketika ditemui usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Mandala Kota Jayapura mengatakan, jajaran kepolisian telah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi Republik Indonesia, termasuk pada upacara 17 Agustus di sejumlah wilayah. Dan hasilnya semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang berada di 21 kabupaten kota di Papua untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kondisi keamanan yang terjaga menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
5: Untuk semua masyarakat di tanah Papua, 21 kabupaten dan plus 1 kota, hari ini kami sudah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan rangkaian upacara 17-an dan puji Tuhan, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh panitia di masing-masing kabupaten. Harapan kami seluruh masyarakat di tanah Papua dukung supaya kita semua sama-sama bertanggung jawab menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban di tanah Papua, karena inilah tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah, menghidupi keluarga kita. Mari kita sama-sama jaga supaya apa yang diharapkan oleh kita semua, yaitu kesejahteraan, dapat terwujud. Tidak ada yang karena ancaman, kami siap menjamin keamanan, tapi memang karena faktor kondisi daerah masing-masing geografis membuat sehingga ada beberapa daerah mungkin yang memutuskan untuk tidak melaksanakan upacara, bukan karena faktor keamanan.
2: Kapolda juga menegaskan terkait dengan adanya sejumlah daerah yang tidak melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan disebabkan oleh ancaman keamanan, namun keputusan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik di wilayah masing-masing. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menegaskan seluruh wilayah kerja Kodam 17 Cendrawasih turut melaksanakan rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum, kondisi keamanan di wilayah tersebut terjaga dengan baik dan kegiatan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan dapat terlaksana dengan baik. Pangdam juga mengajak masyarakat untuk terus bisa menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban dan mengingatkan agar mereka tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang tidak jelas, terutama yang beredar di media sosial yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di tanah Papua.
6: Wilayah tanggung jawab saya ini meliputi 3 provinsi, di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Boleh saya laporkan bahwa seluruh provinsi dan kabupaten itu melaksanakan rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada hari ini. Secara umum dilaporkan situasinya, kondisinya aman, bisa berjalan dengan baik, termasuk rangkaian menyambut kegiatan 17 juga bisa dilaksanakan dengan baik dan seluruh masyarakat boleh bergembira, boleh merasakan kebahagiaan menyambut dan merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pesan-pesan pada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga keamanan, kedamaian, ketertiban. Jangan mudah terpengaruh dengan isu ataupun informasi yang sumbernya belum diketahui, nilai kebenarannya belum diketahui, yang mungkin berseliweran di media sosial, dan ini hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Percayakanlah informasi itu dari pemerintah, dari aparat, sehingga informasi yang diberikan itu informasi yang sudah valid.
2: Ditegaskan Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tanah Papua menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga kedamaian, serta mendorong seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan kondusif demi terwujudnya kesejahteraan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Sebanyak 2006 narapidana dan anak binaan menerima remisi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya 36 orang menerima pembebasan secara langsung.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua memberikan remisi umum kepada 2006 orang narapidana dan anak binaan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.970 orang memperoleh pengurangan sebagian masa pidana, sedangkan 36 orang memperoleh pembebasan secara langsung setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua, Sutarno, mengatakan pemberian remisi umum ini merupakan bentuk penghargaan negara karena memenuhi persyaratan antara lain berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu yang dipersyaratkan, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, serta mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Dikatakan, Ditjenpas Papua mendorong agar proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana, tetapi berlanjut pada pembinaan kepribadian, kemandirian, serta reintegrasi sosial.
8: Remisi bukan semata-mata pengurangan masa pidana. Lebih dari itu, remisi merupakan instrumen pembinaan untuk memberikan penghargaan sekaligus motivasi kepada warga binaan agar terus menunjukkan perubahan perilaku. Kami berharap warga binaan yang menerima remisi pada hari ini dapat menjadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, produktif, dan mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat. Bagi warga binaan yang mendapatkan remisi umum 2 dan langsung bebas, kami berpesan agar dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan negara, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat.
7: Sementara Gubernur Papua Matius Fakiri yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
9: Lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan khusus anak memiliki peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pembinaan ini. Tentunya dengan sinergi yang kuat antara petugas pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, keluarga, kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem reintegrasi sosial yang mendukung terwujudnya warga binaan yang sadar hukum, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Dalam kesempatan tersebut, pada tahun 2026 ini, pemerintah telah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia untuk diberikan kesempatan dapat membangun masa depan yang lebih baik. Naldik Saulia melaporkan.
1: Setelah 15 tahun terisolir, Korps TNI Habema akhirnya berhasil menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya.
2: Komando Operasi TNI Habema berhasil mencetak sejarah baru dengan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum kebangkitan di Distrik Ugimba setelah kurang lebih 15 tahun terisolir akibat gangguan keamanan. Dan Satgas Habema Brigjen TNI Persada Alam mengatakan pemilihan Distrik Ugimba sebagai lokasi upacara bukan tanpa alasan. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Korps TNI Habema dalam menjaga situasi keamanan serta membantu tugas pemerintah daerah. Distrik Ugimba merupakan salah satu basis ataupun markas yang digunakan oleh kelompok bersenjata. Meskipun tidak seluruh masyarakat adalah anggota kelompok bersenjata, namun wilayah tersebut nyaris tidak pernah dikuasai oleh aparat keamanan. Dengan penguasaan Distrik Ugimba, maka saat ini seluruh wilayah daerah operasi Korps TNI Habema sudah dapat dikuasai sepenuhnya.
10: Puji Tuhan, dengan keteguhan hati dan keyakinan kami, serta seluruh prajurit Korps TNI Habema, bahwa tugas itu adalah kehormatan dan ini adalah tugas yang diberikan oleh negara, jadi kami berupaya semaksimal mungkin selama 7 hari, 8 hari yang lalu, kita bisa lalui semua dan pelaksanaan penguasaan wilayah Ugimba ini bisa terlaksana dengan baik tanpa hal-hal yang merugikan, baik untuk prajurit sendiri maupun terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di sini.
2: Tegas Brigjen TNI Persada Alam, keberhasilan dalam menggelar upacara bendera di Distrik Ujimba tidak lepas dari perjuangan keras prajurit Korps TNI Habema. Dalam pelaksanaannya, pasukan harus menempuh perjalanan darat yang sangat menantang selama 7 hingga 8 hari dengan kondisi medan yang ekstrim, meliputi elevasi perbukitan yang tinggi, kedalaman jurang, serta menembus hutan lebat yang jarang dilalui manusia.
10: Harapannya bahwa dengan momentum 17 Agustus ini, terkhusus nanti untuk saudara-saudara kita yang berada di Ujimba yang selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak sepenuhnya kondusif, bisa segera membangun kembali, bisa segera beraktivitas kembali, dan yang selama ini terisolir juga bisa segera dibuka. Aktivitas masyarakat, juga ada sekolah, SD. Bahkan Ujimba ini sudah melahirkan juga beberapa putra-putra terbaiknya. Ada yang menjadi pilot, dokter, guru, pegawai. Sangat disayangkan dengan situasi selama belasan tahun ini. Pendidikan, sekolah sudah tidak ada, sudah dibakar. Kemudian juga ada kantor kesehatan juga sudah dibakar. Jadi harapan dengan momentum 17 ini, mari kita bisa kembali membangun Ujimba dengan kita berikan rasa aman, sehingga bisa membuka ruang untuk kesejahteraan masyarakat Ujimba khususnya maupun wilayah Intan Jaya pada umumnya.
2: Lanjut Brigjen TNI Persada Alam, pelaksanaan upacara bendera di Distrik Ujimba membawa makna mendalam bagi masyarakat setempat. Selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak kondusif, banyak fasilitas publik yang hancur, termasuk fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Di momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan Satgas Habema berharap kehadiran negara di Distrik Ujimba dapat kembali membuka ruang bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga berbagai aktivitas masyarakat yang selama ini terhenti bisa kembali berjalan dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
11: Pendapatan asli daerah PAD Papua mencapai 368,744 miliar hingga Agustus 2026. Capaian tersebut setara 65,2% dari target PAD tahun ini sebesar 563,689 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan capaian tersebut masih harus ditingkatkan. Pemerintah daerah masih mengejar penerimaan lebih dari 100 miliar hingga akhir tahun. Suban mengatakan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor PKB menunjukkan kinerja lebih tinggi. Realisasi PKB saat ini, kata dia, telah mencapai sekitar 70% dari target yang ditetapkan. Menurut Suban, pemberian insentif dan penghapusan denda turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
12: Kalau lihat trennya, selama kita memberlakukan insentif atau penghapusan denda selama ini, ada tingkat kepatuhan para wajib pajak cukup signifikan juga.
13: Naik.
12: Ada kenaikan. Dari kita lihat, kita kan sudah ditargetkan tahun 2026, target sebesar 689 juta sekian. Sampai saat ini bulan Agustus sudah target realisasinya kita sudah capai 368.744 juta rupiah. Jadi sudah ada sekitar 65,2%.
11: Suban belum memastikan PAD Papua akan melampaui target pada akhir tahun. Proyeksi capaian baru dapat terlihat jelas menjelang September hingga November. Ia mengatakan Bapenda akan terus mendorong penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah juga meminta pengelola PAD menjaga capaian setiap jenis penerimaan agar target keseluruhan dapat terpenuhi. Kementerian Hukum Papua berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak pada peringatan Hari Pengayom ke-81 tahun 2026.
14: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang berlangsung Rabu kemarin. Pada tahun 2026 ini mengusung tema Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk terus bertransformasi dalam memberikan pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenhum Papua, Antonius Ayerbaba. Dikatakan pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada solusi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pelayanan memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
15: Jadi jangan membiarkan masyarakat pulang tanpa ada kepastian dalam penanganan. Jadi saya selaku Kepala Kantor Wilayah juga mengajak semua jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui memendum khusus pengayoman ke-81 tahun ini dengan inovasi yang kita kembangkan Pace OA pelayanan cepat optimalkan animo pendaftar dengan Pace OA pakai noken, kita memberikan satu kepastian Kementerian Hukum hadir untuk bisa melayani masyarakat yang tentu itu bisa dirasakan dampaknya langsung. Jadi digitalisasi mempermudah kinerja organisasi, tapi dengan demikian memiliki dampak secara langsung di mana masyarakat bisa mendapati hasilnya dari layanan yang dilakukan oleh kinerja Kementerian Hukum.
14: Kakanwil juga mengatakan peran tersebut harus sejalan dengan nilai pasti ada solusi yang terus didorong menjadi budaya kerja Kementerian Hukum, di mana setiap persoalan masyarakat diharapkan dapat direspon dengan kehadiran negara yang dirasakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif.
15: Kalau kita identifikasi ada beberapa, di mana ada daerah-daerah, kabupaten, provinsi yang masih kita butuh sinergitas dan kolaborasi ketika penggunaan layanan Kementerian Hukum itu harus menggunakan digitalisasi. Sementara program jaringan di daerah-daerah tersebut masih menjadi kendala. Jadi kita akan mensiasati dengan membangun komunikasi dan koordinasi sehingga aksesibilitas ini dapat berjalan dengan baik.
13: Berarti jemput bola begitu di daerah?
15: Nah, makanya pengembangan inovasi itu yang kita lakukan.
14: Pada rangkaian Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026, diserahkan juga sejumlah sertifikat karya cipta dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat maupun mitra kerja yang telah memberikan kontribusi di bidang hukum dan kekayaan intelektual. Nalik Saulia melaporkan.
11: Korem 172 Praja Wirayakti terus menunjukkan komitmen mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.
16: TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti terus mendukung percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan karya bakti skala besar yang menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat. Program yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari penyediaan air bersih melalui sumur bor, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, revitalisasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pembangunan jembatan perintis. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Brigjen TNI Robi Suryadi, mengatakan seluruh program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan memberikan manfaat berkelanjutan.
17: Skala besar yang dilakukan oleh Korem 172 Praja Wirayakti merupakan wujud nyata perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang berada di Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, kami berupaya menjawab berbagai kebutuhan dasar dari masyarakat di wilayah Papua Pegunungan ini, mulai dari pembangunan sumur bor, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, rehabilitasi ataupun revitalisasi sekolah menengah kejuruan, pembangunan rumah, serta pembangunan dan perbaikan rumah di layak huni. Khusus untuk pembangunan PLTMH ini, kami membawa nama Wampilamo yang memiliki air membawa terang. Tetapi kami berharap manfaat dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih untuk membawa kebutuhan keluarga. Listrik dapat menerangi rumah dan mendukung aktivitas masyarakat sekolah lebih layak bagi anak-anak. Serta akses jembatan yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.
16: Salah satu program unggulan dalam karya bakti skala besar adalah pembangunan PLTMH bernama Wampilamo, yang berarti air mengalir membawa terang Papua. Program tersebut diharapkan dapat menyediakan energi listrik bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga. Selain itu, pembangunan jembatan Perintis melalui program Jembatan Garuda juga terus dilakukan untuk membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Hingga saat ini tercatat sekitar 17 jembatan Garuda telah dibangun di Provinsi Papua. dan 10 jembatan berada di wilayah Papua Pegunungan. Beberapa di antaranya dibangun di Kabupaten Lanijaya dan Kabupaten Jayawijaya. Sementara di Provinsi Papua, pembangunan jembatan dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi atas berbagai bantuan yang diberikan pemerintah melalui Korem 172 Prajawira Yakti. Guru SMP Negeri 2 Tiong, Yohanes Wetipo, menilai program tersebut sangat membantu kebutuhan masyarakat.
18: Dari Koramil naik bantuan, saya guru di SMP Negeri 2 ini belum ada rumah juga, belum ada tempat buang air besar, kecil, kamar mandi. Bapak mereka bantu kerja pagi ini dengan Bapak Presiden. Terima kasih bantuan kami daerah terpencil.
16: Korem 172 Prajawira Yakti berharap pelaksanaan karya bakti skala besar dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di tanah Papua. Ani Karlina melaporkan.
19: Aparat kepolisian menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Bribka Freddy Awes yang terjadi di Yahukimo pada Juli 2026 lalu. Dari 5 tersangka, 2 orang tewas ketika akan ditangkap.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bribka Anomerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasat Gasumas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung, Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan MP. Namun, ketika dalam perjalanan untuk menunjukkan lokasi keberadaan tersangka lainnya, AU dan MP melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari kendaraan menuju ke arah hutan, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan kedua tersangka meninggal dunia.
20: 19 Agustus kemarin itu kita berhasil mengamankan pelaku RM di salah satu tempat persembunyiannya. Dari hasil investigasi yang kita lakukan kepada RM, lalu kita mendapatkan nama-nama lain. Ya, ada 4 orang yang kita kejar. Pada pagi hari tadi subuh kurang lebih ya mau menjelang terang tanah, itu kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku AU dan MP. Setelah berhasil kita tangkap, kita kembangkan, kita minta agar AU dan MP ini menunjukkan lokasi persembunyian 2 rekan yang lain, yaitu RAU dan WG. Namun di perjalanan, AU dan MP ini melawan petugas dan berusaha melarikan diri dengan loncat dari kendaraan. Akhirnya kita berikan peringatan, tidak diindahkan, dan dengan terpaksa kita lakukan penindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 pelaku ini meninggal dunia.
2: Adapun untuk tersangka lainnya berinisial WG dan RAU, saat ini telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan masih dalam proses pengejaran. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, dalam kasus ini para tersangka akan dijerat dengan pasal 459 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dan turut melakukan tindakan pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, kelima tersangka tersebut merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Nduga Maderakma, Batalion Wasem, pimpinan Nabianus. Arul Firmansyah melaporkan.
21: Imigrasi Jayapura mengamankan 2 warga negara Tiongkok karena diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia.

0: digital berupa video. Unggahan WNA tersebut, tim intel Dakim memperoleh petunjuk mengenai aktivitas mereka di wilayah Kota Jayapura hingga Kabupaten Kerop. Setelah dilakukan pengawasan, koordinasi serta pendalaman informasi secara intensif pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tim intel Dakim berhasil menemukan dan mengamankan dua warga negara asing Tiongkok di Jalan Kutilang Arso 13 RT 012 RW 004 Kelurahan Naramben Kecamatan Sekanto Kabupaten Kerop Papua.
1: Dalam pemeriksaan, YH diketahui melakukan siaran langsung melalui platform Douyin untuk mempromosikan dan menjual produk asal Tiongkok. Petugas juga menemukan foto dan video aktivitas berburu yang menampilkan satwa, termasuk kasuari dan kuskus. Sementara NZ mengaku tidak bekerja dan baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Ia mengatakan datang ke Jayapura mengikuti suaminya dan tidak mengetahui secara pasti jenis izin tinggal yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinilai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Imigrasi akan menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Seorang anggota polisi ditembak KKB di Kabupaten Tolikara. Penembakan terjadi ketika aparat kepolisian melakukan patroli dan observasi di sekitar kampung Umage.
2: Seorang anggota polisi yang berasal dari Polsek Ilu, Polres Kabupaten Puncak Jaya atas nama Bribda John Galus Situmorang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Tolikara. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan peristiwa penembakan ini terjadi ketika personil Polsek Ilu melakukan patroli dan observasi di Jalan Poros Puncak Jaya Tolikara, tepatnya di sekitar Jembatan Kuari, Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara. Anggota Polsek Ilu diserang dengan tembakan dari atas ketinggian. Tembakan tersebut mengenai atap kendaraan dinas dan salah satu proyektil mengenai Bribda John Galus Situmorang pada pangkal paha sebelah kiri. Pasca kejadian penembakan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Karubaga. Namun karena keterbatasan fasilitas medis, korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit di Kabupaten Jayawijaya

0: RSUD Karubaga karena mungkin keterbatasan fasilitas, dievak lagi ke RSUD yang ada di Jayawijaya. Namun karena mungkin keterbatasan dan kondisi anggotanya semakin menurun, dievak ke Jayapura untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutrijo, kondisi geografis yang berupa tebing, dataran tinggi, serta hutan lebat menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam melakukan pengejaran. Namun pihaknya memastikan akan terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan berdasarkan hasil identifikasi sementara, aksi penembakan itu dilakukan oleh KKB pimpinan Ternus Enumbi.
0: Pelakunya berdasarkan hasil identifikasi kami dan penyelidikan patut diduga ini kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi. Anggota bergerak melakukan penyisiran di seputaran TKP dan pengembangan ke daerah selanjutnya. Karena memang daerahnya ini antara sebelah kiri tebing, sebelah kanan itu ketinggian. Sehingga memang perlu effort yang cukup tinggi selain hutan yang cukup lebat di daerah tersebut.
1: Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, aparat kepolisian akan terus mengembangkan dan melakukan penyelidikan atas kasus penembakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lanjutan di wilayah Kabupaten Tolikara dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Bahasa Tobati yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kota Jayapura kini diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui lingkungan sekolah. SMP Negeri 9 Jayapura menjadi salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran bahasa Tobati bagi siswa kelas 7 sekaligus mendorong penggunaannya dalam interaksi sehari-hari.
3: Bagi siswa SMP Negeri 9 Jayapura, belajar bahasa Tobati tidak lagi sekedar menghafal kosakata di dalam kelas. Setiap Jumat, siswa kelas 7 mendapatkan pembelajaran bahasa Tobati selama 2 jam terakhir sebelum kegiatan sekolah berakhir. Namun, sekolah ingin pembelajaran tersebut berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika siswa menyapa guru dan berinteraksi dengan teman. Hal itu dikatakan oleh Ilsa, guru bahasa di SMPN 9 Jayapura.
4: Tahap awalnya adalah kami memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Menyapa, berhitung cuma 1-10, mengenal benda-benda di sekitar sekolah, warna-warna, begitu. Jadi kami mulai dengan hal yang muda-muda dulu, berupa sapaan yang ringan-ringan dan lain-lain. Nah, pada saat tadi kami sudah implementasikan pagi hari, anak-anak sudah masuk di lingkungan sekolah, kami sudah menunggu mereka, lalu mereka menyapa bapak ibunya dengan bahasa Tobati Namsan Wani, lalu kami bisa menyapa dengan Namsan saja, atau kami pun bisa menjawabnya dengan
3: Wanya,
4: terima kasih.
3: Kepala SMPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
5: Wali kota bisa mengawal ini, bisa memonitoring kegiatan ini, tidak hanya di tingkat SMP, tapi paling tidak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Ngurus Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat, hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini tidak hanya gerakan ini tidak hanya murid tapi Bapak Ibu guru juga mengambil bagian dalam mengimplementasikan bahasa Ngurus Tobati di lingkungan SMP Negeri 9 terlebih khusus kelas 7.
3: Sekolah berharap pembiasaan sejak usia sekolah dapat membuat generasi muda tidak hanya mengenal bahasa Tobati tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Panjaitan juga berharap gerakan pelestarian bahasa daerah dapat diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga SMA SMK dengan dukungan pemerintah daerah. Dari SMP Negeri 9 Jayapura, pelestarian bahasa Tobati kini dimulai dari ruang kelas dan diarahkan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Siltasepekan untuk edisi kali ini. Saya Rizky Kurniawan undur diri.

Dan nah, saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Selintas Tanah Papua dari RRI Jayapura. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda pendengar umat Kristiani dimanapun berada, nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Satu dari Melitasi Dabutar dengan sampaikan pada Yesus sudah mengantarkan kita saat ini di menit ke-59 dari pukul 19. Pendengar, kami cukupkan angkain lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda untuk Anda pendengar Mat Kristiani dimanapun berada. Dan saya Amanda Loli pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan di Biak Sore ini. Selanjutnya di Biak Malam ini Anda akan ditemani rekan-rekan saya yang lain nanti hingga tutup siaran malam hari ini mengantarkan paket acara siaran kami menemani ruang dengar Anda.

0: Susah sekali dapat sinyal di sini, oh. Padahal sapu tugas akhir nih. Masih butuh referensi jurnal baru. Aduh, eh.
1: Riko, belum tidur. Kok masih cari sinyal di bawah pohon beringin itu?
0: Iyo nih, Mama Mina. Sinyal nih. Aduh, eh. Sapu maksud nih sinyal internet nih. Udah susah sekali. Padahal saya ini ada mau bantu anak-anak desa nih ikut tryout ujian nasional online baru.
1: Begitu sudah, Riko. Tompu kampung ini kan di pelosok. Jangankan internet, buku paket sekolah saja domba ku rebut.
0: Itu dia, Mama. Padahal kalau SDM kita nih, terutama anak-anak muda, dong semua sumlek teknologi. Tompu desa nih bisa lebih maju, tara cuma jadi buru tani saja terus.
1: Itu sudah.
2: Shalom, permisi. Mama Mena, kakak Riko.
0: Shalom. Shalom. Kakak Rina kah? Mahasiswi KKN dari kota apa tuh? Kota itu tuh. Ada apa kakak? Kenapa malam-malam kesini?
2: Begini kakak, saya bawa kabar baik. Jadi saya tadi coba atur ulang posisi antena router yang saya bawa dari kampus di atap balai desa kakak. Ternyata tuh bisa dapat sinyal 4G dengan stabil kakak.
0: Wih, betul ini kak? Kakak Rina, puji Tuhan nih. Ini jawaban dari sapu, doa sudah nih.
1: Puji Tuhan. Tapi kakak Rina, apa gunanya internet buat orang tua seperti mama ini? Terus buat anak-anak yang dong cuma tau main layang-layang ini kak?
2: Begini mama Mena, jadi internet itu bukan cuma buat media sosial saja mama. Di zaman sekarang ini, alat ini buat pembangunan SDM. Anak-anak dong bisa belajar lewat video interaktif. Mama-mama juga bisa jualan kerajinan dari kampung ini ke luar negeri, Mama. Dan kakak Riko bisa lanjutkan dia punya tugas akhir.
0: Betul, Mama. Ini poin penting dari yang Dom bilang. Asta cita itu sudah mantap sekali. Peningkatan kualitas SDM itu memang harus di... apakah Dom bilang dibarengi begitu sama akses teknologi dan pendidikan yang layak, Mama.
1: Begitu, eh. Aduh, luar biasa sekali.
2: Nah, iyo, betul sudah. Adik Edi, kok klik yang warna biru itu, eh?
0: Lihat, Mama. Anak-anak dong yang biasanya cuma main ini. Sekarang dong serius belajar coding ini, Kak.
1: Mama hampir terpercaya. Lihat ini, kakak Rina, kakak Riko. Ternyata pendidikan dan teknologi kalau dong kasih satu tuh, dahsyat juga hasilnya, eh.
0: Dalam.
2: Iya, Mama. Oh iya, saya juga sudah upload profil Mama-Mama di kampung sini punya UMKM ke marketplace, Mama. Jadi besok-besok pasti ada yang pesan dari Jawa ke Jakarta kain.
1: Aduh, betul ini. Puji Tuhan. Kalau begini, kaum perempuan di ketumpu kampung ini tuh pasti punya kegiatan lain yang bermanfaat dan bukan cuma di dapur saja, eh. Aduh, mama-mama dengan lain pasti senang sekali sama seperti mama.
2: Iya, mama.
0: Kak Rina, terima kasih banyak, eh. Kak Rina, Bu, KKN ini mungkin selesai minggu depan. Tapi semangat yang kakak bawa ini.
2: Tetap jalan kakak Riko, ini bukan cuma tugas saya saja. Ini kita semua punya tugas bersama untuk memastikan SDM Indonesia dari kampung sampai ke kota punya kesempatan yang sama. Iya toh kakak?
0: Betul.
1: Betul sekali kakak. Jadi teknologi itu alat, tapi depu manusia itu yang menentukan arahnya. Mari kakak-kakak dong, kita jaga sinyal ini. Bukan cuma sinyal internet, tapi sinyal kemajuan di Kitongpu Kampung, iya toh?
0: Siap, Mama.
1: Investasi terbaik bagi bangsa adalah manusia. Dengan pendidikan, teknologi, dan kesempatan yang setara. Kita bangun SDM Indonesia yang unggul. Manusia Indonesia Emas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Iya, waktu saat ini tengah menunjukkan pukul 20:36 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semua di mana saja berada. Iya, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti siaran kami program Satu RRI Biak. Terus mengudara menemani Anda di FM 96.1 MHz. Ya, pendengar, beragam hiburan masih terus saya hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk edisi malam ini, pendengar. Nanti hingga tepat pukul 21 atau ke jam 9 malam, kita akan simak kembali penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta yang akan kita ikuti lewat pemberitaan Pro 3 tepat pukul 21 atau ke jam 9 malam nanti. Dan tentunya saya, Yapi, akan menemani Anda untuk saat ini hingga tepat pukul 24:00 atau ke jam 12 malam nanti.

0: Udah gajian nih, ya apalagi enaknya. Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Ferret, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1.

0: Hai, pendengar, tepat pukul 21 saat ini. Ya, rangkaian lagu terakhir yang saya hadirkan tadi dari Louisa Rombarar ya, dengan lirikan lagunya tadi, Nuansa Lagu Biak. Tengah mengantar kita hingga tepat pukul 21 saat ini, kita akan ikuti kembali penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tapi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkannya benar beliau ini. Nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar ya Nina, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Pelalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak ya, bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik, ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
6: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan

Iya, pendengar, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tidak terasa waktu terus bergulir, 33 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semua di mana saja berada. Demikian tadi sudah kita ikuti dan simak bersama penyampaian kabar berita Pro 3. Ya, kembali bersama kami Pro 1 RRI Biak terus mengudara menemani Anda di sepanjang malam ini, pendengar. Ya, meskipun tengah cuaca yang cukup berkabut ya, dengan kabutnya asap yang saat ini kita lihat sudah mulai melebar ke daerah kota, bahkan semua wilayah kota Biak sudah tertutup kabut asap. Nah, ini kita sebagai masyarakat harus memperhatikan apa yang menjadi himbauan.

0: Untuk itu juga ya, dihimbau kepada kita semua sebagai seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah, lahan rumput kering maupun bahan mudah terbakar secara sembarangan. Pembakaran yang tidak terkendali terutama pada saat cuaca panas dan angin kencang, nah itu dapat menyebabkan api dengan cepat menyebar dan berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, baik kebun maupun pemukiman, serta menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat, yaitu Anda dan saya. Mari kita bersama-sama menghindari pembakaran sampah secara terbuka dan sembarangan, tidak membakar lahan semak atau rumput kering, memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api. Yang berikut, menjaga lingkungan sekitar rumah dan lahan agar tetap bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Mengingatkan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Nah, ini untuk bersama-sama mencegah kebakaran. Untuk itu, mari kita jaga biak numfor tetap aman, bersih, hijau, dan nyaman bagi kita semua. Jangan bakar sampah, jangan bakar lahan, cegah kebakaran, jaga lingkungan, selamatkan masa depan. Karena keselamatan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, ini sebagai himbauan untuk kita sebagai masyarakat Biak. Untuk hal-hal ini terus diperhatikan, terus dijaga untuk kemaslahatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, supaya apa yang kita takuti atau kita hindari tidak dapat terjadi juga ya, secara sembarangan, khususnya untuk keselamatan kita, untuk keamanan, kesehatan, dan juga kelestarian lingkungan yang ada di daerah kita, sehingga tidak terjadi juga polusi yang merusak, pencemaran udara juga ya. Ya, kita juga bisa menghirup udara yang segar, bukan asap yang kita hirup secara bersama-sama, tapi udara segar yang kita terima. Mari bersama-sama kita mencegah dan menjaga apa yang sudah menjadi himbauan yang disampaikan kepada kita sebagai masyarakat. Ya, 36 menit lepas dari pukul 21, pendengar masih menemani Anda dengan berbagai program-program siaran kami. Seperti biasa, kita tersua kembali dengan informasi dan juga rangkaian acara siar kita di acara Golden Memory edisi Minggu ya. Ya, ini minggu terakhir di bulan Agustus 2026. Silakan untuk Anda nanti yang ingin bergabung sama saya di acara Golden Memory, saya nantikan saja kebersamaan Anda. 0822-5163-4612 hadir menyapa dan juga menemani Anda seperti biasa. Yang ingin dengarkan rangkaian lagu-lagu hiburan yang ingin Anda dengar, oke, saya nantikan partisipasi semuanya di acara kita Golden Memory. Yang ingin request lagu, berbagi ucapan, sapaan, boleh ya. Silakan di 0822-5163-4612. Atau juga yang mau bergabung di via WhatsApp kita, saya nantikan saja di layan telepon yang sama juga. Oke, saya bacakan, terima dulu telepon yang sudah hadir dan siapa di mana, kita terima dulu teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Silakan Kak Panji.
1: Pertama harus lagu Iwan Fals.
0: Iwan Fals. Iwan Fals judulnya apa nih Pak Pandi?
1: Tolong Dengar Tuhan.
0: Tolong Dengar Tuhan ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kita sekarang ini yang saya dengar tuhannya lagi ya, Pak. Kamu kasar juga dibuatkan. Di atas juga tadi juga saya pantau-pantau juga tuh katanya di Papua Selatan juga ada buka-buka asap.
0: Iya, bahkan sampai di Nabire semua iya, juga
1: Papua Tengah. Jadi teman-teman saya di WhatsApp itu tadi ini itu tanya bagaimana di Papua, saya bilang iya kalau di Biak alhamdulillah cuma kabut asap ya. Terus teman saya juga tanya teman-teman yang juga prihatin buat teman-teman yang di Flores sana juga itu.
0: Iya.
1: Tahu kan mereka juga sudah kita pinta bencana juga ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan juga diberi kesabaran. Saat ini, pilih bahasa Agustus malam itu kan saya tantang teman-teman di Flores di TikTok itu, di, khususnya di SLB Flores itu saya tanya sama mereka. Saya bilang gini, kalian nanti pilih bahasa

0: dekat Nusantara pasti dia bilang, "Abu bang, kami di Flores kalau di SLB-nya kayaknya tiba."
1: Iya.
0: Masih batalan, bisa beli pas kan, tapi di Jawa pun tiba tayangnya. Tapi akhirnya paginya kan aba, tapi di SLB-nya tiba. Cuma kalau di umum aba.
1: Umum ada ya.
0: Aba, cuma itu ya. Di bahasa tahun ini di bilang Indonesia nya lagi bangsa kita lagi menangis ini.
1: Betul.
0: Lagi berduka. Bilangnya.
1: Iya.
0: Kita juga mendoakan mereka yang lagi tertimpa musibah di Flores.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan diberi kesabaran.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan supaya diangkat bencananya juga. Kita di sini juga doakan mudah-mudahan supaya berlalu lah.
1: Berlalu dan aman kondusif selalu ya.
0: Iya. Betul. Ini biasanya kalau sabuk begini kayaknya hikmahnya ini baru.
2: Makin sering ditanyakan di atas, makin santai.
0: Masker karena kita tahu nih kan seperti saya ingat dulu COVID itu, itu kan maskernya itu pada ya ini kayaknya besok orang mulai pada buru masker ini.
1: Betul. Ini juga harus disarankan juga untuk masyarakat bahwa perlu penggunaan masker karena ini asap sudah merembes sampai ke wilayah kota dan sekitarnya ini.
0: Betul. Makanya ini tidak ada yang kemana-mana di konteks ini juga. Sekarang pada di rumah semua ini.
1: Karena bisa juga menjadi permasalahan kesehatan, gangguan pernapasan kan?
0: Iya, makanya ini maksudnya ini pedagang masker ini nanti besok pada diburu. Alhamdulillah mereka punya.
1: Harus manis ya.
0: Harus manis maskernya ya.
1: Betul.
0: Oke, dan mudah-mudahan segera diangkat lah bencananya.
1: Amin.
0: Dan buat semua-semua juga kita mendoakan saudara-saudara kami yang di Flores sana juga.
1: Siap.
0: Terus di beberapa provinsi di Sumatera ya, kalau tidak salah ada kabut asap juga itu.
1: Kabut asap, terus beberapa kemarin juga informasi yang dipantau juga di Jogja sempat ada juga gempa, Sangihe. Terus juga di apa Manggarai lagi itu ada gempa susulan lagi kembali itu.
0: Iya betul. Itu mudah-mudahan semuanya pada baik-baik saja ya.
1: Betul.
0: Oke, dan kita mendoakan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Karena amin. Biasanya musibah begitu tuh kita di orang-orang yang mampu itu diberi ujian, mereka mau tidak memberi buat orang-orang susah ini ya, khususnya untuk tertimpa bencana tadi.
1: Ini juga informasi yang didapatkan juga ini Kapandi di wilayah Biak sendiri ada 3 titik kebakaran juga yang dari lahan yang didori ya, khususnya WC Polres dan juga ya, tadi sempat damkar diturunkan ke sana ya.
0: Ah iya betul, ada lewat sini tuh.
1: Bahkan di reservoir juga tadi baru juga diatasi ini, semoga saja apa yang menjadi himbauan dari pemerintah daerah dan juga TNI Polri itu diperhatikan sama masyarakat ya, agar tidak membakar sampah sembarangan atau bahan-bahan mudah terbakar ya.
0: Iya, kemarin juga itu kan ada berita himbauan dari Bupati kita kan, himbau juga bahwa kalau buang puntung rokok juga jangan, karena biasa orang kan taunya buang di bawah itu sudah
1: betul, sudah mati, sudah padam ya apinya, padahal belum tentu ya, karena ini kan belum apa, cuacanya juga lagi panas-panas, sudah hampir 1 bulan lebih nih.
0: Iya betul, himbauan dari bupati kita juga, mudah-mudahan kita bisa dengar himbauannya dan jangan ini
1: lah, diabaikan, jangan disepelekan lah.
0: Betul lah.
1: Kadang-kadang sesuatu yang kita sepelekan itu justru berdampak besar itu.
0: Betul. Biasanya pemerintah himbau begitu kan berarti dia sayang sama rakyatnya kan. Kayaknya dia himbau begitu.
1: Benar.
0: Oke, ya gitu saja nanti. Mudah-mudahan insya Allah ada waktu kita nyambung lagi ya.
1: Siap Kak Panji. Makasih ya sudah setia bergabung. Nanti saya hadirkan lagu ya Tuhan tolong dengar ya dok. Tolong dengar Tuhan dari Iwan Fals ya.
0: Iya.
1: Oke, kapan? Salam buat semua yang ada di sana. Semangat terus. Selamat malam, salam sehat. Oke, dari Kapandi, terima kasih sudah bergabung ya. Nanti saya hadirkan lagunya tadi yang sudah dipilih dari lirik lagunya Iwan Fals. tolong dengar Tuhan. Ya, makasih buat Kak Pandi. Salam sehat, kompak selalu buat semua yang ada di Kodim belakang sana, buat Berti dan kawan-kawan juga. Iya, terima kasih juga untuk apa yang sudah disampaikan tadi. Ini menjadi perhatian serius juga bagi masyarakat pihak dan sekitarnya. Baru untuk menjaga lingkungan tetap aman, tetap sehat, tetap baik, tetap apalah kelestarian lingkungan. Untuk kesehatan, bahkan juga keamanan, mari kita sama-sama ikuti apa yang sudah dianjurkan, apa menjadi himbauan untuk kita dan semua warga masyarakat yang khususnya terlibat sebagai masyarakat pihak Numfor. Mari kita sama-sama bersama untuk ikuti apa yang sudah ditetapkan agar tercipta suasana yang baik, yang sehat, dan lingkungan yang sehat juga untuk kabupaten tercinta kita, Biak Numfor. Ya, terima kasih buat Kak Pandi yang sudah hadir. Nanti saya pilihkan lagunya, silakan yang lain lagi bisa bergabung melalui via WhatsApp kita 0822-5164-6612. Yang mau berbagi ucapan, sapaan, atau juga yang ingin berkomunikasi sama saya langsung melalui udara di layanan telepon kita, silakan saja. Atau juga yang ingin menyampaikan melalui pesan WhatsApp, masih di nomor yang sama 0822-5164-6612. Ya, satu lagu saya hadirkan. Semoga saja lagu ini bisa memberikan makna yang baik juga untuk kita semua. Dari lirik lagunya yang sudah dipilih tadi. Oke, ada satu penelpon, saya terima lagi dulu dengan siapa di mana. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam,
1: silakan. Bapak kabar reka? Silakan, masa lanjut. Dari siapa? Sandy Betai, oke. Siap.
3: Hati di Malang Cipura, kita perpanjang tebur-tebur.
1: Siap.
3: Kemudian di Malang paling pinggiran pantai, kerisan ke bawah dan mana? Sudah jalan masih jalan, pemusat pantai bermain tapi.
1: Terima kasih Bansa, selamat malam Robi Bie. Iya, dari Bansa Kabarek di arah Pantura Biak Utara sana, terima kasih sudah bergabung. Ya, saya masih nantikan lagi yang lain. Silakan 0822-5163-4612. Ya, di acara kita acara kita di Golden Memory malam hari ini. Nanti saya pilihkan juga lagunya, ditunggu saja untuk Bapak Kabarek ya. Katanya salah satu lagu dari Sandy Betai nanti akan saya direkam. Yang bergabung saya bacakan lagi dulu ini melalui via WhatsApp dari Ongen. Selamat malam Kak Yapi, terima kasih. Salam sehat, selamat bertugas. Oke, sekali di udara tetap di udara, tetap mengudara. Iya, request satu lagu dong dari Ebit Giade featuring Adera. Oke, itu saja. Salam sehat, salam kompak selalu buat semua. Iya, Ongen tunggu lagunya. Siap, makasih buat Ongen, nanti akan saya pilihkan lagunya. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Ongen, ada Bapak Kabarek, ada Panji, yang lain lagi boleh bergabung, saya nantikan saja 0822-5164-612. Saya coba hadirkan dulu untuk semua permintaan lagu yang sudah dipilih ya. Selamat malam, semoga terhibur. Satu dari miliknya Iwan Fals, tolong dengar Tuhan, miliknya Iwan Fals. Permintaan lagu dari Kak Panji, selamat malam, semoga terhibur buat semua.

Iya, lirik lagu dari One Falsia, Tolong Dengar Tuhan. Iya, kalau mau dengar-dengar lagu ini menjadi lagu yang pernah dibawakan Iwan Fals, sempat rilis pada tahun 1984 ya. Nah, setelah letusan Gunung Galunggung di Jawa Barat pada tahun 1982, lagu ini juga berisi protes terhadap Sang Khalik ya. Namun seperti itulah yang perlu kita ketahui, bahwa siapa kita sampai bisa mengkritik atau bisa menghalangi ketika bencana itu datang. Yang dipertanyakan dari lirik lagu ini keadilannya saat bencana terjadi. Liriknya juga menggambarkan penderitaan penduduk desa yang menjadi korban letusan gunung, serta mempertanyakan mengapa bencana menimpa ya

Iya, sehingga liriknya juga ini menggambarkan penderitaan penduduk yang menjadi korban letusan gunung serta mempertanyakan mengapa bencana menimpa mereka yang hidupnya sederhana. Sementara di luar sana ada kota-kota yang penuh dengan dosa, tidak mengalami hal serupa. Intinya lagu ini mencerminkan rasa frustasi dan keputusasaan manusia dalam menghadapi bencana alam, namun di saat yang sama juga ini menunjukkan kepada kita bahwa keyakinan untuk Tuhan Maha Tahu dan Maha Penyayang, meskipun dipertanyakan mengapa hal-hal buruk yang tetap terjadi. Ya, lagunya ini memiliki makna yang begitu dalam yang sudah tadi kita dengarkan bersama. Siapa kita sehingga harus mengkritik hal yang sudah ditakdirkan atau sudah di menjadi apa ya, suatu tragedi alam yang tidak bisa kita hindari, tapi perlu kita cegah, perlu kita atasi agar tidak terjadi dan hal-hal yang sama serupa. Ya, sudah hadir menemani kita pada KAR di menit ke-59 usai dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, nuansa hiburan masih dari requestan lagu yang terus Anda pilih, terus saya hadirkan juga. Ada dari Ebit Giade featuring Adira, Masih Adakah Waktu. Ini juga merupakan lirisan lagu yang tentunya baik untuk kita dengarkan bersama. Tetap bersama Pro 1, saya masih menemani Anda pada KAR di Golden Memory untuk edisi malam ini. Tetap bersama kami, salam sehat buat semua di FM 96.1 MHz. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya, Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parem.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Iya, pendengar masih menemani Anda dan berbagai nuansa musik hiburan. 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama Pro 1 Rari Biak, pendengar. Rangkaian lagu-lagu hiburan terus menemani Anda di sepanjang edisi malam ini, edisi 23 Agustus 2026. Selamat malam saja buat semua. Iya, berbagai hiburan, rangkaian lagu-lagu Indonesia, mancanegara, beragam nuansa lagu-lagu barat, bahkan tembang nostalgia, tembang kenangan juga saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat dihasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak mengudara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz dan MW 1044 kHz dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Biak, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal informasi dan

Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, Arwo BBA. Kita berjumpa kembali di kebersamaan pagi hari ini, Senin, hari yang ke-24 di bulan Agustus 2026. Bersama saya yang bertugas Eta Rum Ngefur menemani Anda, pendengar, hingga nanti kebersamaan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam program acara menarik, ragam informasi dan juga ragam musik hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, pada setiap Senin pagi seperti biasa kami hadir dengan program religi pagi dan terusus kepada Anda pendengar umat Kristiani. Pada setiap Senin pagi kami hadir dengan lentera hati agama Kristen ya untuk Anda, sekali lagi pendengar umat Kristiani di mana saja berada. Kami hadirkan saja kini rangkaian lagu-lagu pop rohani hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur ya, kurang lebih selama hampir 1 jam ke depan, di mana kami informasikan juga bahwa nanti tepat pada pukul 6 pagi ini Anda pendengar dapat menyimak disampaikan buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Selamat pagi kami ucapkan dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.

0: Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

Nih, pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop rohani dari ruang dengar Anda dalam program Religi Pagi Lentera Hati Agama Kristen untuk edisi pagi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Sesaat lagi, tepat pada pukul 6 pagi ini, kita akan mengikuti bersama disampaikan buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia, BIAK.

Selamat pagi pendengar, Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin daerah untuk edisi pagi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Cuaca ekstrim yang saat ini melanda sejumlah daerah termasuk Biak, dengan cuaca panas dan angin kencang, Bupati Biak Nufor menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Kondisi cuaca di Kabupaten Biak Numfor dalam sepekan ke depan diperkirakan masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan kelembapan udara yang relatif kering. BMKG Biak meminta warga untuk waspada karhutla. Itulah topik utama buletin pagi kali ini, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumngefor.

0: Kami awali berita pertama pendengar, kondisi cuaca di Kabupaten Biak Numfor dalam sepekan ke depan diperkirakan masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan kelembapan udara yang relatif kering. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang berdampak pada menurunnya intensitas curah hujan. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Berikut kita ikuti penjelasan perakirawan cuaca BMKG Biak Kasifil Rifki mengenai kondisi cuaca Biak dalam sepekan ke depan.
1: Bagi para pendengar setia RRI Biak, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan kondisi cuaca di Biak selama satu pekan ke depan. Bersama saya, Kasfil Rifki, seorang prakirawan cuaca di BMKG Biak, berikut kami paparkan. Kondisi cuaca dalam satu pekan ke depan secara umum masih cerah hingga cerah berawan, dan kelembapan udara cukup kering. Hal ini merupakan efek dari siklus global, yaitu El Nino. Siklus ini berdampak kepada penurunan intensitas curah hujan di Indonesia dan wilayah Biak Numfor pada khususnya. Namun, ada potensi hujan dengan intensitas ringan pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus, pada dini hari, meskipun potensinya kecil. Dengan terjadinya El Nino ini yang menyebabkan kondisi cuaca semakin kering, maka dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat meluas dengan cepat. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat Biak agar tidak membakar sampah, rumput kering, maupun bahan mudah terbakar lainnya secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Kemudian, kondisi angin kencang yang terjadi sekarang ini terjadi akibat adanya daerah pusat tekanan udara yang rendah di perairan Samudra Pasifik Utara Biak. Hal ini menyebabkan seluruh awan yang ada di wilayah Biak terbawa dengan cepat ke pusat tekanan tersebut, sehingga menghasilkan angin yang kencang selama satu hari penuh. Untuk itu, kami menghimbau kepada para pendengar RRI Biak untuk berhati-hati dalam berkendara menggunakan sepeda motor dan waspada jika berada di dekat pohon yang rapuh karena bisa tumbang sewaktu-waktu. Kondisi angin kencang ini akan berkurang pada hari Minggu dan berakhir pada hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Untuk perakiraan gelombang laut, dalam satu minggu ke depan, ketinggian gelombang laut secara umum berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun, angin kencang yang terjadi belakangan ini meningkatkan ketinggian gelombang laut hingga mencapai 2,5 meter. Untuk itu, kami menghimbau kepada para nelayan yang mencari ikan menggunakan kapal untuk sebaiknya waspada dan menunda berlayar menangkap ikan karena gelombang laut yang masih cenderung tinggi hingga hari Senin tanggal 24 Agustus. Kami juga menghimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Biak, dan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada kami melalui nomor WhatsApp 0811-4822-994. Sekian dan terima kasih.
0: Berita selanjutnya pendengar, cuaca ekstrim yang saat ini melanda sejumlah daerah termasuk Biak, dengan cuaca panas dan angin kencang, Bupati Biak Numfor menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Berikut himbauan Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnembra.
2: Saat ini seperti yang kita ketahui bersama-sama, kita menyaksikan secara langsung dan juga kita rasakan saat ini cuaca saat ini cukup ekstrim. Artinya apa? Suhu udara saat ini cukup panas, juga diikuti dengan hembusan angin yang cukup kencang. Sehingga dari apa yang terjadi, dari kondisi cuaca yang terjadi hari ini, tidak saja hari ini tapi beberapa hari terakhir ini, kita lihat cukup banyak terjadi di beberapa titik ada kebakaran-kebakaran yang terjadi. Kebakaran-kebakaran ini apakah memang terjadi secara alamiah karena gesekan-gesekan antara tanaman, tetapi juga ada kebakaran yang terjadi karena masyarakat kita yang saat ini sedang bercocok tanam juga memanfaatkan momentum di mana suhu udara ini lagi tinggi, sehingga ketika mereka membakar lahan, karena salah satu membakar lahan untuk membuka lahan-lahan berkebun ini cukup efektif kalau kondisi lagi memanas. Hanya saat ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor khususnya, untuk sementara aktivitas pembakaran ya lahan, ya semak-semak, bahkan sampah, ataupun juga membuang puntung rokok, kalau bisa hati-hati. Jangan sampai menimbulkan resiko terjadi kebakaran. Dan saat ini kita menyaksikan, bahkan sampai tadi malam kami bersama-sama dengan tim terpadu, ya baik dari Polres, juga dari unsur TNI, dari BPBD, dan juga dari pihak swasta, melakukan pemadaman api di beberapa titik yang kita pantau. Bahkan sampai hari ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang sama. Nah, sehingga kami mengimbau kepada seluruh masyarakat sekali lagi, untuk sementara aktivitas membakar lahan atau membuang puntung rokok di sembarang tempat, ataupun aktivitas memicu kobaran api, untuk sementara kalau bisa dihentikan dan diwaspadai. Kita khawatir dampak dari kebakaran ini, kalau hanya itu di daerah-daerah yang memang masih menjadi hutan dan lain-lain, daerah kosong atau lahan kosong, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau ini sudah merembes sampai di mendekati pemukiman, inilah kekhawatiran kita, bisa saja terjadi kebakaran yang akan menyusahkan masyarakat. Demikian.
0: Pendengar, kolaborasi Forum Konservasi Laut Biak bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui konsultasi publik dan fokus group discussion atau FGD, rancangan peraturan bupati tentang perlindungan hiu dan pari serta pengelolaan ekosistem laut. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Forum Konservasi Laut Biak bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menggelar konsultasi publik dan fokus group discussion FGD rancangan peraturan bupati Perbup tentang perlindungan hiu dan pari serta pengelolaan ekosistem laut Kabupaten Biak Numfor pada Jumat 21 Agustus 2026 dan dibuka resmi oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansinembra. Konsultasi dan diskusi ini menjadi wadah utama menghimpun gagasan, masukan, dan aspirasi langsung dari pemangku kepentingan meliputi kepala kampung, kepala distrik, KKP, PSDKP, TWP, LMMA, tokoh adat, komunitas penggiat laut, dan masyarakat pesisir guna melahirkan peraturan yang kuat, adil, dan benar-benar bermanfaat bagi kelestarian laut sekaligus kesejahteraan warga. Dalam arahannya, Bupati mengajak seluruh peserta mengambil pelajaran berharga dari keberhasilan konservasi dan pariwisata berkelanjutan di kawasan Arborek Raja Ampat, di mana kesadaran tinggi masyarakat lokal membuat pelestarian alam dan peningkatan ekonomi berjalan beriringan.
4: Di Arborek, itu masyarakat bagaimana begitu kesadaran tinggi. Mereka mulai menjaga, mereka punya lingkungan pulau, mereka dijaga dengan baik. Aktivitas pariwisata berjalan, tetapi konservasi pun juga jalan. Insan-insan yang tinggal di darat hanya urus mereka punya rumah, selain sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai homestay untuk para wisatawan datang bisa menginap di mereka. Di depan rumah, insan-insan ini berjualan berbagai macam makanan, snack-snack, itu kesadaran, sebuah kesadaran.
3: Sementara itu, pembina Yayasan Kankenem Lestari Papua, Dani Maksi, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif dan suara dari peserta. Hasil diskusi menunjukkan masyarakat yang sangat mendukung rancangan aturan yang melindungi seluruh jenis hiu dan pari di perairan Biak Numfor. Peserta diskusi juga menyampaikan masukan agar peraturan nanti disertai sosialisasi menyeluruh, pendampingan, serta dukungan sarana kepada kepala kampung dan pengelola wilayah agar mampu menjaga laut dari eksploitasi berlebih yang sebagian besar datang dari pihak luar.
5: Ya, jadi saya sendiri bagian dari Yayasan Kankenem Lestari Papua. Kankenem itu dalam bahasa Biak artinya kehidupan. Jadi kita, keinginan kita itu untuk menjaga kehidupan, bukan hanya dari manusia tapi juga dari alam. Kita mau menjaga kehidupan itu supaya dia bisa berkelanjutan dan kita punya anak cucu bisa menikmati itu. Jadi keinginan kita untuk nanti kalau ini sudah jadi, sudah disahkan undang-undangnya, rencana kita nanti ada penerapan dan sosialisasi. Jadi undang-undang ini harus kuatkan tangan masyarakat. Kita dengar dari Bupati, beliau sangat mendukung. Kita semua tahu bahwa beliau orang diving, pecinta laut. Beliau berangkat juga dari latar belakang di Kormep. Jadi memang punya keinginan juga yang sama dengan kita. Dan ya, kami juga berharap kita bisa terus kerjasama dengan Pemda untuk mencari cara-cara untuk membantu masyarakat.
3: Konsultasi publik dan FGD ini ditutup dengan penandatanganan deklarasi kesepakatan bersama sebagai komitmen kuat seluruh pihak untuk menyempurnakan rancangan peraturan melindungi kekayaan Laut Biak Numfor dan menjadikannya warisan lestari bagi anak cucu mendatang.
0: Berita selanjutnya pendengar, PT Hasrat Abadi Cabang Biak memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas melalui lomba menggambar bertema mobil masa depan. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 13 anak yang hadir bersama orang tua masing-masing. Selain menjadi ajang kreativitas, lomba ini juga bertujuan mengenalkan produk Toyota kepada generasi muda sekaligus menanamkan keberanian untuk berkompetisi sejak usia dini. Kepala PT Hasrat Abadi Cabang Biak, Damianus Dahilaut mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi anak-anak untuk berkreasi sekaligus membangun pengalaman berkompetisi. Menurutnya, pengalaman mengikuti kompetisi sejak kecil penting untuk membentuk keberanian dan mental anak. Selain melatih kemampuan berkompetisi, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkenalkan Toyota kepada anak-anak. Peserta diberikan kebebasan menuangkan imajinasi mengenai bentuk dan konsep kendaraan yang mereka bayangkan di masa depan. Sementara itu, Dominikus Lali, salah satu orang tua peserta lomba, menyampaikan apresiasi kepada PT Hasrat Abadi yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, khususnya di bidang seni. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak hanya digelar dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemberian hadiah kepada para pemenang lomba, yakni juara 1, 2, dan 3 sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan keberanian peserta dalam mengikuti kompetisi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir pendengar, Batalion Para Komando Parako 482 Pasgat Biak menggelar Open Turnamen Senapan Angin Pangkor Pasgat Cup sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-79 Korpasgat. Tri Rian melaporkan.
6: Batalion Para Komando Parako 482 Pasgat Biak menggelar Open Turnamen Senapan Angin Pangkor Pasgat Cup sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-79 Korpasgat yang jatuh pada tanggal 17 Oktober 2026 mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di lapangan tembak Ahmadi, Batalion Parako 482 Biak, Sabtu 22 Agustus 2026. PGS Komandan Batalion 482 Korpasgat Mayor Pas Devi Arianto mengatakan, perlombaan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT semata, tetapi menjadi sarana menjaring bibit atlet menembak. Dijelaskan, perlombaan menembak tersebut mempertandingkan 4 kategori, yang uklik, PCP, fun game uklik, dan fun game PCP. Kegiatan tersebut bersifat terbuka untuk umum tanpa persyaratan khusus.
7: Kalau untuk harapan kita, dengan kita mengadakan perlombaan ini, ya kita untuk mendidik atau mencari atlet-atlet ya yang nanti bisa sampai dengan atlet daerah, kemudian bisa nanti sampai dengan ke atlet nasional. Kita menjadi bibit-bibit ya, kita mulai dari bawah. Mungkin dengan acara ini bisa sebagai salah satu media.
6: Sementara itu, salah satu peserta dari Wing Udara 3 Puspenerbal, Letda Laut Pelaut Kuku Bima Bahari, menilai turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi prajurit untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dasar sebagai seorang tentara. Menurutnya, kemampuan menembak merupakan salah satu keterampilan penting yang harus diasah oleh setiap prajurit termasuk melalui berbagai latihan dan kompetisi.
8: Mengenai lomba turnamen menembak senapan pada siang hari ini, untuk kesan-pesannya itu harapannya dengan adanya lomba ini bisa meningkatkan skill dan kemampuan kita khususnya sebagai prajurit TNI Angkatan Laut agar mempunyai kemampuan dasar sebagai seorang tentara, yaitu salah satunya menembak, dan itu bisa digunakan pada saat kita melaksanakan perang.
6: Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari hingga 23 Agustus 2026 dan diikuti puluhan peserta dari kalangan masyarakat maupun unsur militer lainnya.

Baik pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak edisi pagi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Kami informasikan pendengar Anda juga dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal resmi berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumngefur, selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: terpanas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
0: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di kebersamaan pagi hari ini di BIA pagi ini ya, untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Kini kami mohon perhatian Anda sejenak di ruang info layanan masyarakat untuk edisi pagi hari ini. Kami sampaikan beberapa pengumuman untuk Anda. Yang pertama, pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Isi pengumuman, dalam semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambahan daya 50% hadir pada tanggal 17 hingga 25 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik di PLN Mobile. Download PLN Mobile di Play Store maupun App Store dan transaksi sekarang, jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan pemberitahuan dari BPS Kabupaten Biak Numfor. Ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha, sekecil apapun, punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja, segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor dengan alamat Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Demikian pendengar, dua buah pengumuman yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam ruang info layanan masyarakat untuk edisi pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Tahu Kahar, gue baru baca soal Sensus Ekonomi 2026.
5: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
4: Jadi, Sensus Ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
5: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
5: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini Sensus Ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
5: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

0: Cuidado, no se me embarazan.
1: Hey, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 6:48 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan tepat pada pukul 7 pagi ini, nanti Anda dapat kembali menyimak disampaikan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Pastikan tetap bersama-sama kami, Pro 1 RRI Biak.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar loh.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPR mendorong Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket pada 2030. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bulog mengantisipasi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Antisipasi dengan menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan jika masa tanggap darurat diperpanjang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy yang baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Dari dunia olahraga, kuda merah sungai juarai kelas lokal Payakumbu Heat 2 800 meter Indonesia Horse Racing atau HIAR Merdeka Cup 2026. Kuda pacu asal PKN Kamin Stable Payakumbu tersebut berhak meraih piala Java dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring mengingat kondisi udara masih masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemba kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Jadi kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan TNI dan Polri, aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat melaksanakan sholat istikoh atau sholat meminta hujan serta melakukan doa bersama untuk meminta segera turun hujan. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari.
4: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutlah. Ia menilai, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
6: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus, tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
5: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
4: Kegiatan pada pagi hari ini, salat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN serta masyarakat umum menyelesaikan suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani mohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
5: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu kabut asap di Jambi masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
7: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut, penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
8: Belum ada Mbak, masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System, jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Ya. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
7: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Pahyuni Deliansyah menyebutkan, kondisi karhutla di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
9: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
7: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau FVII di Bali dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan juga masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali. Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
11: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
10: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
12: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana-dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Danantara.
10: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Mulato melaporkan.
13: Misalnya hari ini dicek, oh saya kena kok desil 10.
14: Ya, ntar 6 bulan kemudian, 6 tahun turun. Ya.
13: 3 bulan. Dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
14: 3 bulan. 3 bulan.
15: Proses. Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
14: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat Bansos yang punya kan Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
15: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT/RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
14: Kan dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya. Ya, itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap data yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
15: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil di tengah musim kemarau panjang. Tika Budiman melaporkan.
16: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
17: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
16: Pantauan dari Disperindag, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho maupun videotron pusat-pusat butik.
17: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu ya?
16: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Sementara itu, pasar murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
16: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
18: Ada berapa selisihnya?
16: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah lagi 2,000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3,000. Kalau di toko seantara 3,250 sampai 3,000.
17: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindag juga turut menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
19: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
18: sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu, kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima, karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
19: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
20: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
19: Kenaikan harga ayam potong di pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Raden Ayu Lasminingrat. Seorang pahlawan perempuan yang berfokus pada kemajuan kaum perempuan Garut, Jawa Barat. Lasminingrat adalah putri dari penghulu dan ahli sastra yang populer dari wilayah Pasundan. Sakola keutamaan istri dibangun Lasminingrat di tahun 1907. Namun saat itu sekolah hanya untuk perempuan kaum terpandang. Sebagian kurikulumnya didapat dari ilmu yang diperoleh dari Belanda seperti membaca, menulis, serta pelajaran pemberdayaan kaum perempuan. Ia menggabungkan pendidikan gaya barat dan adat Sunda agar mudah dipelajari oleh rakyat.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai fondasi untuk masa depan kita bersama. Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku. Mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat, berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia. Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
3: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor melakukan mobilisasi armada di sejumlah titik untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontoan.
5: Kebakaran hutan, lahan, serta angin kencang jadi perhatian serius pemerintah daerah Biak Numfor dengan melakukan mobilisasi armada. Hal itu dikatakan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansenembra usai pimpin rapat koordinasi pada Sabtu lalu. Bupati Markus Mansenembra mengatakan upaya penanganan persoalan cuaca ekstrim terjadi dan tercatat sebaran api di sejumlah areal di Kabupaten Biak Numfor. Bupati selanjutnya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas membuka lahan atau melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
6: Sebaran api kembali lagi terjadi di beberapa titik. Ya, hampir juga yang kemarin seperti di Yendidori, sekitar Wapoga, dan sampai ke arah Puskesmas itu kembali lagi terjadi. Kemudian sama juga ada Snowsen di titik yang sama. Ya, kita kembali harus lakukan penanganan. Tetapi juga masyarakat harus bijak untuk tidak lagi melakukan pembakaran-pembakaran, bahkan melakukan aktivitas yang bisa memicu sebaran api seperti membuang puting.

0: Basarnas yang telah dilakukan, telah ditetapkan sejumlah zona untuk penempatan armada, baik kendaraan water cannon milik Polres Biak Numfor dan Brimob maupun damkar dari BPBD Kodim 1908 Biak Numfor dan juga milik TNI AU dan TNI AL.
1: Zona-zona yang sudah ditentukan adalah zona yang didori menjadi tugas damkar atau water cannonnya polisi, kemudian Brimob dia ada di bagian atas dari Darfur sampai dengan sekitarnya, kemudian Biak Timur itu BPBD dan Kodim untuk pemeliharaan itu. Nanti kita ikut sertakan dengan yang dari TNI AU dan TNI AL untuk bisa menyampaikan siap siaganya, dan pastinya bahwa pemerintah daerah melalui Bupati telah memberikan dukungan untuk tangki-tangki air yang bisa selalu menyuplai airnya, dan itu akan stay di depan kantor Bupati supaya setiap kali ada kebakaran, karena mobil-mobil damkar ini akan ada di titik-titik atau zona-zona yang tadi ditentukan, ada api itu mobil suplai air ini langsung menuju ke tempat di mana ada api atau di tempat di mana stay-nya mobil damkar. Nah, itu yang menjadi harapan kita.
0: Terkait hal itu, Bupati Biak Numfor telah mengeluarkan instruksi Bupati tentang pencegahan akibat kondisi cuaca kering. Dari Biak Papua, Kepi Nonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bidang Perempuan dan Keluarga BPK.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
3: Bener, enak banget soalnya.
4: Hus.
3: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
2: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
3: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
2: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
3: Enggak mau juga sih.
2: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
3: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik, pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi di edisi kebersamaan pagi hari ini. Sekali lagi di Biak pagi ini, edisi Senin 24 Agustus 2026. Setelah tadi sudah kita ikuti dan dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kini bersama kami Pro 1 RRI Biak, seperti biasa pada setiap Senin pagi, kami hadir dengan program Halo RRI untuk Anda, pendengar, di mana nanti Anda yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi, kami nantikan di line telepon kami 0822-5163-4612. Yang mau menyampaikan apapun itu ya, laporan ataupun keluhan Anda, tentunya terkait dengan kepentingan publik ya, kepentingan masyarakat ya, nanti silakan boleh disampaikan secara santun di pagi hari ini di nomor yang sama ya, melalui telepon maupun juga melalui pesan di WhatsApp ya. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Sebutkan nama, domisilinya di mana, dan silakan menyampaikan apa yang menjadi informasi, keluhan ataupun laporan Anda terkait dengan kepentingan publik yang ada di daerah kita sendiri tentunya. Silakan ya, kami nantikan hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur di program Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 7 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Dan sekali lagi mungkin untuk Anda yang baru saja memonit siaran kami, Pro1 RRI Biak, kita bersama-sama dalam program Halo RRI yang hadir untuk Anda. Silakan ruang untuk Anda menyampaikan apapun itu informasi yang ingin disampaikan ataupun mungkin keluhan dan juga laporan Anda tentunya dengan terkait dengan kepentingan publik ataupun kepentingan masyarakat di daerah kita. Silakan ya, kami nantikan di 0822 5163 4612. Silakan dapat melalui telepon ataupun juga melalui pesan di WhatsApp dengan nomor yang sama. Sekali lagi di 0822 5163 4612. Sebutkan namanya, domisilinya di mana, dan silakan dapat menyampaikan informasi ataupun laporannya secara santun di pagi hari ini. Sekali lagi kami nantikan hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sambil kita nantikan bersama, kami juga menyampaikan ya himbauan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor agar kita bersama-sama mencegah kebakaran dan juga menjaga lingkungan kita. Di mana dalam rangka kita menjaga keamanan juga kesehatan serta kelestarian lingkungan di Kabupaten Biak Numfor, dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tentunya tidak membakar sampah, lahan atau rumput kering maupun bahan yang mudah terbakar secara sembarangan. Pembakaran yang tidak terkendali terutama pada saat cuaca saat ini ya panas disertai dengan angin kencang, ini dapat menyebabkan api dengan cepat menyebar dan berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, kebun maupun permukiman, serta juga menimbulkan asap yang tentunya mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Sehingga tentunya kita bisa bersama-sama ya menghindari pembakaran sampah secara terbuka dan sembarangan, lalu juga tidak membakar lahan sumak atau rumput kering, memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api, lalu juga menjaga lingkungan sekitar rumah dan lahan agar tetap bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar, dan mengingatkan keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran.

0: Baik, pendengar, 45 menit lepas dari pukul 7 pagi ini dan sudah ada yang bergabung ya melalui telepon di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Langsung saja kami sapa, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
1: Dengan Kepolisi Putaran Kota.
0: Dengan siapa?
1: Kepolisi Putaran Kota.
0: Koko di Seputaran Kota? Iya, silakan.
1: Ya, saya mau kasih masukan buat pemerintah daerah. Di pertengahan musibah yang terjadi.

0: Bien, me fue para entrar, escucharte. Y mí, todo el mundo está gratis, como se va a tener. Entre que la música y dura. Dura, soy la puja, que yo deja, a ellos me dan de mí, este es el tu pendatajan, porque me será. Yo voy a tener una social, todo enseguida, me da de mí, será que yo le doy un bail. A tu cato que pede en pela actif, todo enseguida.
1: Baik, terima kasih ya dari Koko di seputaran kota yang sudah bergabung ya, dari seputaran kota. Terima kasih, selamat pagi, dan juga sudah menyampaikan tadi singkat, padat, dan jelas ya. Terima kasih untuk Koko tadi sudah menyampaikan tadi salah satunya juga beberapa poin yang disampaikan terkait dengan tadi musibah ataupun bencana kebakaran hutan ya, yang saat ini tengah melanda kabupaten kita, Kabupaten Biak Numfor. Ini diberikan masukan begitu khusus kepada pemerintah agar segera memberikan perhatian khusus ini terutama kepada warga masyarakat yang terdampak dengan musibah tersebut. Dan juga tadi beberapa hal sudah disampaikan ya, juga terkait dengan data-data yang ada di Dinas Sosial. Terima kasih untuk Koko ya, penelpon yang sudah bergabung di program Halo RRI pagi hari ini.

0: Baik, langsung kami sapa kembali penelpon kedua yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Dari Bapak siapa di mana?
1: Oh, ini dengan Bapak Kabarek dari.
0: Oh, Bapak Tuhan. Kabarek. Iya, silakan Bapak Kabarek.
1: Ya, kasih. Bapak sudah buka ruang lagi. Ini tentang mengenai kebersihan hidup. Yang Bapak ini tentang adalah dua titik yang selama ini di jantung kota. Itu adalah satu di ini membonjol ya, ada kali membonjol selama ini memang Bapak kasih nama kali membonjol karena Bapak di pasar ikan, di Bapak Kelanggulan pengawas pasar ikan, terus jadi Bapak kasih nama kali membonjol pada tarif besar yang dari membonjol dari pasar utama dari Sulawesi Makassar, Sorban Selokan yang pemerintah sudah buat yang begitu lama di membonjol, kami Bapak kasih nama tarif membonjol. Kali ini membonjol. Ini selama ini memang panas, jadi nampak sampah-sampah yang belum turun dari lewat tank besar yang di membonjol, kemudian dari Selat Makassar yang sering kalau hujan itu semua sampah-sampah yang terdapat tidak sadar buat dalam parit, akibatnya kalau hujan itu dia banjir itu dalam baik besar yang dari membonjol itu semua lepaskan ke pasar ikan ditarik ke pasar ikan yang ada turun ke bawah itu banyak orang bilang dari sampah-sampah pasar ikan padahal itu bukan dari membonjol jadi itu ada perhatian untuk perkorban di setempat mulai dari lingkungan wilayah pekerjaannya kelurahan Pandoi itu ada RT-RT yang sudah diutuskan di lingkungan-lingkungan itu diperhatikan pasir pantai itu nah itu dia jadi sampah yang lebih banyak itu ada di dua titik satu itu di Mambonggol terus satu pasar impres yang turun ke Wadnor dengan pantai sosial itu dua kelurahan ini punya pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan yang sudah dipercaya dan RT-RT itu tolong diperhatikan seperti apa beberapa rumah berlabuh yang di pasir pantai mulai dari pelabuhan, bentor, sosial sampai di bawah PU itu tolong diperhatikan untuk ketegasan kepada RT-RW yang setempatnya di situ dua kelurahan ini Wadnor sama Pandoi. Nah itu dia jadi itu nanti selama ini masih panas ya jadi mudah-mudahan jangan ada sampah yang ikut lagi di kalau hujan banjir yang di kali membonjol atau parit membonjol itu dengan dasar lama itu diperhatikan masyarakat lingkungan setempat yang setempat yang ada di membonjol atau di Pandoi dengan Wadnor itu tolong pasar impres itu yang membuang sampah dalam parit-parit yang ada di situ karena parit-parit itu tidak tahu mau buangnya kemana akibatnya lari semua ke pantai nah itu jadi pencemaran ini kami sama-sama terima kasih karena selama ini diperhatikan oleh PNI atau World Coding apa yang ikut kerja bakti di pinggiran pantai tempo sama sosial di bawah PU nah itu sudah membuat tetapi masyarakat tidak sabar jadi sehingga itu habis makanya dengan nampak itu lari semua ke pasir pantai jadi tolong diperhatikan pemerintah kelurahan itu warga yang sudah dipercaya yang ditugaskan dalam lingkungan masing-masing tolong diperhatikan masyarakat itu jangan membuang sampah dari rumah-rumah terlabuh yang ada di pasir itu membuang sampah plastik atau sampah kering ya jangan dibuang sembarang itu tolong diperhatikan karena terima kasih untuk kami punya Bapak Kepala Daerah, Pak Bupati sudah sampaikan seterusnya untuk keindahan laut ini karena sering-sering dari Aimando itu biar dari Pulau Owi itu bahasanya sampah yang dari kota banyak berapa dari kota yang semua NUP kepulauan-kepulauan dari itu padahal tidak sabar juga sampah-sampah yang banyak juga masyarakat dari kepulauan atau dari kapal-kapal yang lari, sering-sering buang sampah di laut, sepertinya lari semua ke daratan atau pinggiran kepulauan itu. Jadi itu tolong diperhatikan, kelurahan-kelurahan itu kita punya RTRW yang harus tempat, tolong diperhatikan, sampaikan kepada masyarakat. Dia perlu diundang, RTRW undang masyarakat tempat untuk rapat untuk beraksi mengenai tentang lingkungan kebersihan itu. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk ibu dengan semua dinas yang terbaik untuk tolong diperhatikan. Karena ketika sampai bupati, terima kasih untuk bupati ini sudah sampaikan terus untuk kebersihan keindahan kota Biak. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan kepada ibu.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak dan
0: terima kasih, selamat pagi. Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih dari seputaran jalur Pantura ya, Bapak Kabarek, penelpon kedua di pagi hari ini sudah bergabung. Tadi menyampaikan beberapa hal ini menyoroti terkait dengan kebersihan lingkungan, seperti itu ya, kebersihan sampah. Tadi ada di beberapa titik yang disebutkan, ini di seputaran jalur Imam Bonjol, lalu juga ada Pasar Impres ke arah Wapnor, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Kabarek, dan Bapak Kabarek merupakan penelpon terakhir ya, di kebersamaan kita dalam program Halo RRI pagi hari ini, di mana pendengar kita beberapa menit ke depan jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama disampaikan dialog bincang pagi untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, saat lagi kita akan ikuti bersama jalannya dialog interaktif Bincang Pagi untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Namun sebelumnya pendengar, kami informasikan ya untuk Anda, warga masyarakat, dan ditujukan khusus kepada seluruh kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dengan melihat kondisi cuaca Kabupaten Biak Numfor saat ini yang sedang berkabut asap lebat dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para siswa dan mahasiswa. Maka berdasarkan pertimbangan cuaca tersebut, terhitung mulai hari ini Senin 24 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur, seluruh sekolah dan juga kampus agar diliburkan sementara waktu. Hal-hal prinsip lainnya akan diatur dan disampaikan melalui surat edaran Bupati Biak Numfor. Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih. Bertanda Bupati Biak Numfor Markus Omansnembra. Yeah.

Saat informasi resmi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, sekali lagi ya, kami informasikan bahwa ini ditujukan kepada seluruh kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Biak Numfor, bahwa dengan melihat kondisi cuaca Kabupaten Biak Numfor ya saat ini yang tentunya sedang diselimuti oleh kabut asap lebat ya, dan juga tentunya ini sangat berpengaruh pada kesehatan juga dengan aktivitas dalam keseharian kita, sehingga ini juga terutama kepada para siswa dan juga mahasiswa. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, terhitung hari ini Senin 24 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur jam 8 pagi ini, seluruh sekolah dan juga kampus agar diliburkan sementara waktu. Hal-hal prinsip lainnya tentu nanti akan diatur dan disampaikan melalui surat edaran Bupati Biak Numfor. Demikian informasinya, atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan. Terima kasih.

Baik pendengar, kami informasikan bahwa tepat pukul 8 pagi ini akan kita ikuti bersama dialog bincang pagi dengan topik pencegahan paparan radikalisme dan ekstremis berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital, menghadirkan narasumber Kombes Pol Surya Putra Mustika SIK MIK. Nanti tentunya Anda dapat menyaksikan ya, nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Timur yang akan dipandu oleh presenter Oki Pinontoan. Kita nantikan bersama. Pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita ikuti bersama jalannya dialog bincang pagi untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 dengan topik pencegahan paparan radikalisme dan ekstremis berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital. Anda dipandu bersama presenter Oki Pinontoan. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mengikuti.

0: pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam.
1: Selamat pagi mendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini melanda bukan hanya kita di Kabupaten Biak Numfor, namun hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia, termasuk kita sekali lagi di Kabupaten Biak Numfor. Tetap berhati-hatilah dengan kondisi alam saat ini, terlebih dengan adanya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, dan dari petugas terus berjibaku dari pemerintah daerah, TNI Polri, dan komponen masyarakat lainnya hingga saat ini, sehingga berharap bahwa kita semua atau orang semua peduli dengan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan risiko kebakaran. Mungkin simple saja dengan bakar-bakar sampah di lingkungan atau mungkin daun-daun, tetapi itu hati-hati karena bisa memicu adanya kebakaran dengan kondisi angin yang cukup kencang. Itu informasi-informasi bisa Anda dapatkan dari BMKG Biak atau juga kita sampaikan melalui siaran Pro 1 dan Pro 2 RRI Biak. Ya, kita tidak bicara terkait alam ini, tetapi ini hal satu hal yang penting juga kondisi saat ini, dan ini yang kita akan bahas di awal pekan hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026 dalam Bincang Pagi, dengan mengangkat topik pencegahan paparan radikalisme dan ekstremis berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital. Nah, seperti apa perkembangannya, apa yang latar belakangi, faktor-faktor apa, ciri-cirinya apa, peran serta dari semua pihak, mulai dari keluarga atau orang tua, sekolah dan lain-lain, dan perkembangannya seperti apakah? Adakah juga di Biak sudah terlihat atau terbaca? Nah, ini akan kita bahas, kita obrolkan hingga pukul 8:55 dengan narasumber yang khusus juga spesial hadir di Biak untuk pertama kalinya. Sumber kita selaku Kasat Gatwil Papua Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, ada Bapak Komisaris Besar Polisi Surya Putra Mustika SIK MIK. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bu Oki. Selamat pagi pendengar dan pemirsa setia dari RRI Pro 1 Biak. Salam berjumpa lagi.
1: Selamat datang Pak.
2: Terima kasih.
1: Ya, tibanya kapan Pak?
2: Kami sudah 2 malam di sini. Baru kesempatan hari ini bisa ketemu dengan pendengar setia.
1: Oke, keliling-keliling juga Pak.
2: Sangat indah, Biak luar biasa dan penuh peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah. Yang menjadi nilai plus dari Biak itu sendiri.
1: Iya, betul Pak. Jadi tiba di Papuanya juga ini pertama ya. Khusus untuk Biak ini baru pertama.
2: Iya, betul. Kami dari Densus 88 menugaskan satuan tugas, namanya satuan tugas wilayah, yeah, yang ditugaskan di Papua ini, yang kebetulan kalau saya, kami ini mengcover 4 provinsi. Jadi Papua Jayapura, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Jadi sangat-sangat luas, namun demikian alam Papua sangat indah dan memberikan nuansa yang berbeda dalam tugas-tugas kami saat ini. Terima kasih.
1: Membawa cerita nih Pak.
2: Ceritanya berbeda.
1: Baik, pendengar pemirsa, kita juga akan mengundang Anda pendengar pemirsa, silakan saja nanti bisa berinteraksi dengan narasumber kita di sesi kedua. Silakan yang menyimak melalui live streaming kita di kanal YouTube, Facebook maupun juga RRI Digital, dan sudah pasti di Pro 1 di 96,1 FM. Nomor teleponnya bisa di-keep ada di layar atau saya sebutkan di 0822 5163 4612. Nah, ini akan kita obrolkan dan kita bahas bagaimana pencegahan paparan radikalisme dan ekstremis berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital. Baik, saya langsung

0: Terus saja Pak Pak Surya, ini kan kalau kita bahas ruang digital sebenarnya untuk kita semuanya itu sangat penting ya. Ruang digital itu tempat yang luas, kita bisa belajar, bisa dapat ilmu, bisa macam-macam gitu. Tapi ternyata di sisi lain juga risikonya besar, apalagi buat anak-anak nih. Karena ya, tentunya itu apa ya, bisa macam-macam gitu konten-konten yang dihadirkan atau di apa bisa kita lihat langsung gitu. Nah, ini dari sisi tugas tanggung jawabnya Pak Surya, ini kita ingin tahu Pak, seperti apa yang juga melatar belakangnya atau bagaimana prosesnya sampai anak-anak sekarang nih ya bisa sampai seperti ini Pak.
1: Baik, silakan. Terima kasih pendengar dan pemirsa setia RRI Program 1 Biak. Jadi mungkin dalam pri kehidupan kita sehari-hari saat ini hampir dikatakan tidak ada sisi kehidupan kita yang terlepas dari penggunaan teknologi, terutama teknologi internet. Kemudian sebuah data menunjukkan bahwa akses atau penetrasi internet di dunia, Indonesia menduduki urutan nomor 4. Jadi kita berprestasi juga dalam penetrasi internet. Jadi dapat dikatakan kita tidak buta internet, tidak banyak yang buta internet. Hampir 2/3 bahkan lebih masyarakat Indonesia sudah mengakses internet. Nah, internet ini sifatnya netral sebenarnya. Dia teknologi sama seperti teknologi yang lain. Dia akan berguna tapi juga memiliki peluang untuk menjadi bahaya bagi perkehidupan kita sendiri. Kemudian kita lihat bahwa internet itu sekarang ibaratnya bisa menghadirkan dunia langsung ke dalam genggaman tangan kita. Melalui gawai itu kita sudah bisa mengakses, kita bisa datang ke Biak, bisa datang ke Eropa, ke Amerika, atau ke Jakarta tanpa perlu kemana-mana. Kita bisa mengakses informasinya secara virtual, kemudian mendapatkan informasi tersebut untuk kita gunakan untuk apa dulu. Nah, inilah yang perlu jadi pemahaman bagi kita. Ketika kita sudah menghadirkan dunia dalam genggaman kita, demikian juga kepada anak-anak kita. Dalam kondisi yang berbeda adalah ketika kita sebagai orang dewasa kemungkinan sudah memiliki mekanisme filter yang mumpuni, namun tidak demikian dengan anak-anak kita yang mekanisme filternya belum memadai untuk mencegah dan menangkal. Jadi ada dua nih, bukan hanya mencegah tapi juga menangkal. Mencegah paparan radikalisme dan kekerasan ekstrim di ruang digital, kemudian menangkal ancaman tersebut agar tidak menjadi kontraproduktif dengan anak-anak kita. Karena akibat dari mengkonsumsi konten-konten radikal dan kekerasan ekstrim tersebut, jadi kekerasan ekstrim ya, itu akibatnya setidaknya ada tiga. Yang pertama adalah self-harm, melukai dirinya sendiri, potensi melukai dirinya sendiri. Yang kedua adalah melukai orang lain. Dan yang ketiga adalah terlibat ataupun menjadi korban dari eksploitasi secara seksual. Demikian.
0: Jadi ini ada dengan kondisi saat ini Pak, dengan dilihat bahwa perkembangan sebenarnya ruang digital yang luar biasa ya, menghadirkan dunia dalam genggaman, tetapi ternyata itu sangat berbahaya dengan adanya belum adanya pengawasan dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan juga perjalanan yang udah tim yang atau dari Satgas yang lakukan Pak, sebenarnya proses anak-anak ini sampai bisa mereka bisa berinteraksi dengan kelompok-kelompok tertentu ini bisa kelihatan nggak sih Pak secara kasat mata atau kayaknya mungkin mereka ciri-ciri tertentu apa mereka, oh ini anaknya kok baik-baik saja kelihatannya, atau anaknya yang gembira, atau anaknya pendiam, atau kurang self-confidence-nya malah nggak ada, atau seperti apa sih Pak? Silakan.
1: Baik, ini ya pertanyaan yang menarik ya, bagi mana kita bisa mengidentifikasi apakah anak-anak kita ini sudah terpapar dari ideologi, paham-paham radikal maupun paham-paham yang mengandung konten kekerasan ekstrim lewat gawai mereka, lewat gadget mereka. Tentunya secara kasat mata mungkin tidak. Namun kita kembali lagi kepada paradigma. Pertanyaan saya adalah, siapa yang mengasuh anak kita hari ini? Ini pertanyaan paling mendasar. Pertanyaan kenapa kita, siapa yang mengasuh anak kita hari ini, adalah untuk menjawab bahwa sebenarnya dalam 24 jam kehidupan anak-anak kita itu, orang tua itu hanya berinteraksi minimal sepertiganya saja.
0: Dari 24
1: jam. Jadi hanya sekitar 8 jam, bahkan kurang. Sedangkan selebihnya anak-anak kita ini berinteraksi dengan lingkungan sekolahnya dan teman-teman di sekolahnya maupun lingkungan rumah tinggalnya. Selebihnya lagi, mereka menghabiskan waktunya untuk dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga orang tua. Tentunya, orang tua sebenarnya hanya memiliki sepertiga saja kesempatan untuk mengidentifikasi. Sehingga hal ini tentunya membutuhkan kerjasama dari pihak sekolah dan pihak orang tua untuk mengidentifikasi apa sih yang menjadi ciri, gejala-gejala, simptom anak kita ini apabila sudah terpapar paham-paham radikal, apalagi paham-paham kekerasan ekstrim. Ingat, anak-anak kita saat ini, mereka itu tidak dibajak secara ideologi. Agak berbeda nih konsepnya.
0: Udah
1: dengan
0: beda ini Pak, beda zaman.
1: Beda lah, zaman ya, okay. Beda zaman. Tidak dibajak secara ideologi. Kalau zaman dulu tahun era 2000-an, ya betul, lewat website-website. Kemudian hari ini tidak. Mereka tidak dibajak secara ideologi, tapi mereka dibajak lewat rasa kesepian dan rasa kehilangan waktu dengan yang quality time dengan orang tuanya.
0: Oke, padahal itu yang dibutuhkan.
1: Iya, betul. Itu yang sangat dibutuhkan. Nah, kita melihat konten-konten yang memiliki pemahaman konten-konten dengan kekerasan ekstrim ini adalah salah satu contohnya ketika anak-anak kita mengkonsumsi konten yang berisi kekerasan ekstrim. Contoh kekerasan ekstrim mungkin ini terpaksa saya harus sampaikan, misalnya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam atau menggunakan senjata api terhadap orang lain. Atau mereka gemar menonton atau menyimpan file-file, mohon maaf ini, kecelakaan-kecelakaan yang ekstrim yang menimbulkan korban jiwa. Atau koleksi video-video yang bermuatan mutilasi misalnya. Seperti itu yang perlu kita sadari bahwa anak-anak ini mekanisme pertahanan psikologisnya belum tentu bisa beradaptasi dengan konten-konten tersebut. Sehingga ketika mereka mulai mengkonsumsi, kemudian mulai menginternalisasi dalam pola pikirnya, akhirnya akan terwujud dalam sikap. Sikapnya misalnya tantrum ketika gadgetnya diambil. Ini perlu pemahaman bagi orang tua. Bagi kita, kami, saya dengan Bu Oki ini termasuk remaja, generasi milenial tapi Bu Oki. Kalau anak-anak kita ini adalah generasi alfa dan generasi Z, gen C dan gen alfa dan gen beta nanti. Nah, bagi kita gadget itu alat, tools. Bagi kami generasi milenial ini, HP itu cuma tools. Ditinggal pun ya masih belum inilah. Tapi kalau buat anak-anak gen C, apalagi gen alfa, HP atau gadget itu bagaikan bagian dari tubuh mereka. Jika kita paksa, kita ambil dengan kewenangan sebagai orang tua, biasanya anak itu tantrum. Nah, ketika tantrum inilah perlu menjadi pertanyaan, big question, pertanyaan besar bagi kita. Kenapa anak saya bisa tantrum seperti ini? Kenapa dia sangat adiksi dengan HP-nya? Bangun tidur buka HP, bangun tidur pegang HP. Kita lihat, perlu sekali waktu kita mempelajari, mendengarkan mereka, mengintervensi, dalam tanda kutip, mengintervensi mereka supaya kita bisa menemukan ada apa sebenarnya dengan anak kita. Demikian, Bang.
0: Oke, Pak Surya, jadi peran dari orang tua ya, bagaimana kepekaan. Nah, ini di zaman sekarang kalau menurut Pak Surya ini salah satu faktor yang ini sangat-sangat berpengaruh kah, kepekaan, awareness juga dari orang tua atau lingkungan, Pak?
1: Betul, betul sekali, Bu. Oke, jadi agar pendengar dan pemirsa setia RRI Program 1 Biak memahami, jadi di tren, jadi kami menyebutnya tren ya, okay. Tren saat ini atau gelombang saat ini, bahwa keterlibatan anak-anak dalam kekerasan ekstrim ya maupun paparan radikalisme terhadap anak, terutama di ruang digital saat ini, secara faktual sudah menunjukkan beberapa kasus yang menonjol. Yang pertama mungkin kita masih ingat beberapa bulan lalu, mungkin sekitar tahun yang lalu lah, 2025, terjadi serangan menggunakan bahan peledak, menggunakan bom dan molotov di sebuah sekolah di Jakarta, SMA 72 Jakarta namanya. Kemudian terjadi lagi di Kalimantan Barat, pelakunya anak SMP. Kemudian yang terakhir adalah terjadi di Kota Padang, di sebuah SMK 3 Padang. Jadi pelakunya menggunakan, membuat bahan peledak yang akhirnya mencederai dirinya sendiri maupun orang lain. Kita flashback lagi, ada dua kasus lagi sebenarnya yang muncul. Yang pertama adalah di Aceh, pembakaran sebuah pondok pesantren. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang anak wanita umur kelas 6 SD melakukan tindakan kekerasan terhadap orang tuanya, dalam hal ini ibunya, ketika HP-nya diambil. Nah, kejadian-kejadian ini memberikan gambaran kepada kita bahwa anak-anak kita sekarang sedemikian fragile, sedemikian sensitifnya kalau kita tidak lakukan upaya-upaya yang sifatnya memitigasi, bagaimana mencegah, mengedukasi. Nah, kejadian-kejadian ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama. Demikian, Bu.
0: Oke. Pak Surya, dengan kasus-kasus yang ada ya, ini menjadi cerminan juga nih, bagaimana kita semua, bukan hanya orang tua, lingkungan, tapi dari kepedulian dan kepekaan dari kita bersama-sama. Nah, dari langkah-langkah yang sudah sedang dan akan dilakukan ini gimana, Pak? Dari Satgatwil juga, silakan.
1: Baik, terima kasih. Tentang langkah yang sedang dan sedang dan akan kami lakukan, yang pertama kami dari Densus 88 bersama seluruh komponen kepolisian Republik Indonesia, kami mengupayakan pendekatan yang sifatnya pendekatan persuasif. Namun demikian tidak juga kami menafikan potensi melakukan tindakan yang sifatnya hard approach, pendekatan keras, misalnya dengan penegakan hukum. Namun saat ini karena kasus ini terutama melibatkan anak-anak, tentunya pendekatan-pendekatan yang sifatnya soft dan smart. Jadi bukan hanya soft approach, tapi smart approach. Smart approach bentuknya adalah kami melakukan intervensi terhadap setiap entitas yang terpantau lewat mekanisme cyber patrol yang digelar oleh Densus 88. Cyber patrol itu menyasar lewat komunikasi di media sosial, e-commerce, kemudian juga transaksi elektronik lainnya yang kami kumpulkan data tersebut, kemudian kami kirim tim untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Namun ada gambaran yang paling kuat yang perlu kita pahami. Dari sekian kasus yang sudah kami paparkan, termasuk mungkin pemirsa dan pendengar setia juga memonitor terjadinya perkembangan kasus di level internasional, misalnya di Filipina minggu lalu, kemudian di Thailand sekitar 2 minggu yang lalu, dan beberapa kota di Amerika dan Australia juga, bahwa menunjuk tren keterlibatan anak-anak dalam kekerasan ekstrim ini tidak lepas dari kondisi mereka mengalami bullying di sekolahnya. Nah, mekanisme penanganan terhadap bullying ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Kami menemukan beberapa anak yang mengalami bullying secara ekstrim di sekolahnya, sudah mengadu kepada orang tuanya tidak memberikan solusi, mengadu kepada sekolahnya, sekolahnya tidak memberikan solusi yang memadai. Akhirnya anak-anak ini mengalami proses kebuntuan sudah. Saya bingung mau ngapain lagi, tiap hari saya dibully, diejek, dibully, bahkan mengalami kekerasan fisik dan psikis di sekolahnya, tapi tidak ada orang dewasa yang membantu dia.
0: No solution
1: at all, sehingga mereka akhirnya ketika mereka sudah berinteraksi dengan konten-konten kekerasan, mereka melihat kalau kekerasan itu bisa dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, senjata api, membuat bom molotov, menyerang orang. Mereka menganggap itulah solusi yang paling tepat sebagai upaya untuk bertahan dari semua gangguan atau bullying yang mereka hadapi saat ini. Ditambah fenomena bahwa kalau zaman dulu broken home itu identik orang tua itu cerai. Kalau sekarang broken home itu tidak perlu cerai sebenarnya. Cukup orang tuanya yang papanya mungkin sibuk di luar, ya, ibunya juga sibuk nonton drakor dan beracin. Jadi anak-anak ketika pulang tidak ditanya tadi gimana di sekolah, ada masalah enggak? Nah, seperti itu. Jadi mereka they need a hug. Jadi mereka butuh pelukan sebenarnya untuk curhat. Tadi di sekolah itu aku diginiin, tadi sekolahku berinteraksi seperti ini. Nah, itu yang kadang-kadang bagi sebagian orang terlalu klise, tapi itu yang terjadi. Teruskan fakta data yang kami temukan, Karena setiap kita melakukan upaya intervensi terhadap anak-anak yang terpapar paham-paham radikal dan kekerasan ekstrim di ruang digital itu, kami melakukan kegiatan konseling dan asesmen psikologi.
0: Demikian. Berarti melibatkan ini Pak psikolog ya?
1: Betul. Penanganan terhadap anak-anak kita ini tidak bisa dilakukan oleh Densus 88 sendirian, tidak bisa oleh Polri sendirian, tapi harus melibatkan semua pihak yang peduli dengan masa depan anak-anak kita.
0: Pak Surya, ini kalau berbicara seperti tadi ya, yang sudah dilakukan intervensi-intervensi dan fakta yang di lapangan ditemui bahwasannya itu faktor ada terkait dengan kesepian. Nah, ini apa yang peran orang tua ya? Apa kita harus mindset dari orang tua itu juga harus dirubah dengan perkembangan digital saat ini, atau mungkin karena sudah anak saya sudah besar atau anak saya mampu kok untuk menjalani semua padahal ternyata mengalami kayak bullying dan lain-lain. No solution dari sekolah juga ini. Nah, ini gimana, Pak?
1: Baik, kita masuk ke ranah domestik ya. Bagaimana parenting itu memiliki kontribusi yang paling besar terhadap tingkat radikalisme dan paparan kekerasan ekstrim di ruang digital terhadap anak-anak kita. Jadi ketika kita bicara parenting, mungkin saya bukan ahli parenting, karena saya juga seorang parent. Tentunya saya secara pribadi juga menyimpan rasa khawatir dan ketakutan bahkan terhadap anak-anak saya seperti apa di sekolah, di lingkungan rumah-rumah, di lingkungan tempat dia bermain seperti itu. Namun, kita harus kembalikan lagi kepada bahwa keluarga dan lingkungan sekolah merupakan fondasi. Fondasi dari bagaimana membentuk karakter anak-anak kita. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sudah mengeluarkan surat edaran yang mengatur, bukan melarang ya, tapi mengatur tentang penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Beberapa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sudah merespon dengan sangat baik. Ada beberapa bupati, wali kota, bahkan gubernur yang menerbitkan surat edaran pelaksanaan implementasinya di lingkungan mereka masing-masing. Okay. Sehingga ada dasar bagi sekolah-sekolah tersebut untuk mengatur agar anak-anak kita ini bisa melakukan diet HP dulu.
0: Pembatasan.
1: Terjadi dengan baik di beberapa sekolah, kami melihat di Jawa, misalnya di Bogor itu pernah kami lihat juga suasana sekolah itu setelah ada diet HP lewat surat edaran tersebut, suasana sekolah terutama pada jam-jam istirahat itu ramai lagi. Sama seperti ketika kita masih
0: dulu mungkin ya.
1: masih SD SMP dulu.
0: Ramai main.
1: Anak-anak main gobak sodor, yeah. Main lompat karet lagi kembali. Tidak ada lagi yang
0: sibuk
1: menyendiri apa? Sibuk main HP. Tetapi ada juga di beberapa sekolah yang belum berhasil. Kalau ke sekolah lain, pagi-pagi gurunya itu wali kelas berdiri depan pintu menyapa anak didiknya untuk masuk sambil membawa keranjang biasanya tuh.
0: Simpan HP ya.
1: Untuk simpan HP kemudian nanti taruh di depan, kita belajar. Selesai baru boleh. Nah, di beberapa sekolah belum berhasil, di beberapa keluarga juga belum berhasil. Karena sekolah tersebut maupun keluarga tersebut belum memahami bahwa anak-anak itu dibentuknya itu di lingkungan pribadi, di lingkungan domestik, di lingkungan sekolah, bukan di lingkungan orang lain. Jadi kalau orang tuanya masih main HP, sibuk nonton dracin, ya jangan harap anaknya tidak main HP juga.
0: Oke, Pak Surya, kalau tadi bilang misalnya ada background misal keluarga dari broken home atau apa, faktor lain ada juga nggak Pak? Misal dari sisi ekonomi, nah, itu juga turutkah berdampak
1: terhadap anak-anak?
0: Iya, terhadap anak-anak. Ini.
1: Dari sisi ekonomi kami menemukan dari hasil penelitian kami lah yang kami lakukan. Memang tidak sangat terlalu signifikan dibandingkan dengan faktor keluarga ya. Karena ternyata HP itu apapun mereknya, berapapun kuota internetnya, yang penting masih bisa koneksi, semua milik hak yang sama. Yang tidak mereka miliki, yang menjadi faktor pembeda adalah bagaimana respon dan kehangatan keluarga dalam merespon ketika anak-anak sedang bermain HP. Ada yang orang tuanya ketika kami lakukan intervensi, kami lakukan intervensi, mereka katakan seperti ini, anak saya ini baik kok Pak, nggak nakal. Pulang sekolah, cuci
0: rumah
1: tangan,
0: aja, gitu.
1: Masuk kamar, nggak kemana-mana.
0: Di rumah
1: saja. Barulah ketika kami sampaikan, Bu, anak ibu memang tidak kemana-mana, tapi anak ibu ada di mana-mana. Setelah kami buka PC, kan PC-nya itu ditaruh di dalam kamar ya. Kami buka PC-nya, baru kami tunjukkan kepada orang tua, ini loh anak ibu dari jam 1 siang sampai jam 6 sore, kemudian break lagi, jam 8 sampai jam 10 malam, dia ada di situs ini, situs ini, situs ini. Nah, barulah orang tuanya memberikan respon, oh iya Pak, kalau gitu saya yang tidak memperhatikan anak-anak saya. Terus gimana solusinya? Mungkin saya sampaikan, PC-nya Pak, taruh di ruang tamu saja. Jadi kalau dia berinteraksi dengan PC-nya, komputernya itu, Bapak ada di sebelahnya, Ibu ada di sebelahnya, Bapak bisa melakukan upaya semacam pengintaian lah, dalam tanda petik ya, mengintai, ini kamu lagi ngapain nak? Nonton apa, main apa itu? Nah, ajak dia berinteraksi dengan itu. Jangan biarkan dia sendiri di dalam ruang digital, kemudian ada orang lain dari belahan dunia lain yang mengasuh anak-anak kita nanti. Ya.
0: Mengerikan sebenarnya ya kalau sempat terjadi seperti itu. Baik Pak Surya, kalau ciri-ciri sebenarnya seperti apa nih anak-anak kalau udah ketawa tadi, aku bilang secara kasat mata seperti itu, kayak tantrum aja, atau dia sebenarnya baik-baik saja, atau gimana Pak?
1: Baik, secara fisik justru kita menemukan bahwa anak-anak ini terlihat sangat-sangat sopan, tidak agresif, kemudian anak-anak ini terlihat fokus pada sesuatu. Namun ada perilaku yang akhirnya bisa mengungkap. Ketika diajak bersosialisasi dengan teman-temannya, dia lebih memilih untuk menyendiri. Kemudian ketika diajak berinteraksi oleh tim, mereka selalu cenderung untuk menyembunyikan sesuatu. Denialnya ada. Denial ada. Termasuk ketika orang tua kita minta untuk menanyakan password HP anak itu, dia denial banget, tidak mau menyebutkan, sampai akhirnya orang tuanya menggunakan cara-cara tertentu lah supaya orang tua itu bisa melihat isi HP anaknya itu. Itu yang penting sekali. Jadi ketika anak itu sudah mulai menutup akses terhadap gadgetnya, ketika dia main gadgetnya itu kita nggak boleh nonton, kemudian dia lebih fokus dengan gadgetnya lebih daripada kita, tentunya ini sudah di warning awal. Ini gejala-gejala yang bisa kita gunakan untuk melakukan intervensi lebih kuat keras supaya anak-anak ini jangan sampai terlalu jauh terlarut dalam dunia-dunia yang tidak kita harapkan.
0: Oke, jadi banyak kan anak-anak yang ini Pak, sini kayak introvert ya.
1: Ya, sebagian mostly introvert
0: ya. Oke. Pak, ini dengan upaya yang dilakukan dari Densus, nah ini kan kalau tadi dari orang tua seperti apa, intervensi sekolah juga, berarti ini dari saat ini yang tengah dijalani adalah dengan melakukan sosialisasi Pak. Banyak yang ditemui di lapangan seperti apa Pak? Kalau misalnya kita bicara secara umum atau termasuk di Papua.
1: Ya. Untuk data yang dapat kami sampaikan, untuk tahun 2025 itu kami melakukan intervensi, kami sebutnya intervensi ya. Jadi bukan penegakan hukum, tapi kami menyebutnya intervensi tindakan. Tindakan ini kami lakukan dalam rangka mencegah secara dini. Jadi kalau kita dapat informasi lewat cyber patrol misalnya, atau lewat mekanisme sharing intelijen misalnya, data tersebut kita akan telaah, kita pelajari, kita analisa. Nah, di tahun 2025 kemarin itu terdapat 110 anak yang sudah teridentifikasi. Maksudnya dari sekian ratus nomor itu yang sudah bisa kami identifikasi, kemudian kami lakukan intervensi, kemudian kami lakukan asesmen penilaian secara psikologis maupun tingkat radikalismenya, itu ada 110 anak. Namun demikian, terhadap 110 anak tersebut tidak dilakukan upaya penegakan hukum, tapi dilakukan upaya pembinaan yang harus, nah ini kata kuncinya, harus melibatkan keluarga dan lingkungan. Jadi dibantu oleh pekerja sosial, peksos, dinas sosial, dinas perlindungan perempuan dan anak, baik di tingkat kabupaten, provinsi, asosiasi, himpunan psikolog Indonesia, kemudian psikologi forensik, itu bersama-sama kita datang, kita ketemu dengan orang tuanya, dengan anaknya, kemudian kita assessment, dan beberapa anak yang tingkat radikalismenya sudah matang.
0: Nah, matang ini ada kategori.
1: Ada kategorinya. Kategori. Ada masih moderat, ikut-ikutan, misalnya kayak gitu. Kemudian sudah matang. Kalau matang ini kan tinggal dipetik sebenarnya. Tinggal main, tinggal jadi. Ketika dia sudah mulai melukai dirinya sendiri, sudah meniru atribut-atribut yang berkaitan dengan kekerasan ekstrim, sudah menyiapkan bahan-bahan yang nantinya dapat digunakan untuk melukai orang lain. Nah, itu kategorinya sudah matang. Nah, seperti itu, karena dia masih anak-anak, masih ada masa depan yang harus kita sama-sama perjuangkan, kita meminta bantuan dari stakeholder lain untuk pembinaan lewat rumah aman, lewat beberapa mungkin
0: safe house, ya
1: safe house, mungkin mekanisme di dibina di lembaga lembaga misalnya pesantren atau kegiatan lainnya. Nah, namun apabila dalam temuan itu menunjukkan bahwa dalam biasanya jaringan nih bentuknya grup WA misalnya atau Telegram ada orang dewasanya dan dia yang menginisiasi, tahun lalu juga kami melakukan upaya penegakan hukum, ada sekitar 4 orang, maaf, ada 5 orang dewasa yang menjadi bagian dari 110 anak tersebut yang terpaksa harus dilakukan upaya penegakan hukum. Karena orang dewasa ini mekanismenya bukan dengan mekanisme anak, anak berhadapan anak dengan hukum lagi, tapi mekanisme orang dewasa yang melakukan tindak pidana seperti itu. Nah, bagaimana tahun 2026? Nah, 2026 ternyata menunjukkan hasil yang lebih mencengangkan. Ada beberapa ratus entitas yang harus kita lakukan upaya intervensi. Kebetulan saja nih, kebetulan saja di Papua ini kita kebagian 20 entitas anak.
0: 20.
1: Dan puji Tuhan ya, alhamdulillah sampai hari ini sudah 19 yang terverifikasi dan semuanya menunjukkan tingkat yang moderat. Jadi saya sekedar ikut dikirimin link ya, dikirimin link lewat FPP mereka, dikirimin link, kemudian mereka unduhlah link tersebut, melihat gambarnya seperti ini, konten seperti ini, banyak yang meninggalkan begitu saja. Okay. Itu kita patut bersyukur dengan hal tersebut. Anak-anak kita ternyata masih belum begitu mudah diintervensi dengan konten-konten radikal. Namun latar belakang keluarganya yang perlu kita pahami.
0: Nah, seperti apa ya,
1: Pak? Latar belakang keluarganya ada yang anak TNI, anak polisi, dokter, ada pengacara, kemudian pemimpin agama ya, kemudian dari beberapa profesi lainnya. Dan ini sangat-sangat mengerikan bagi kita karena kami bersyukur di Papua, satgas kami di Papua, dari sekian 20 anak yang 19 sudah kami intervensi, seluruhnya orang tua itu sangat-sangat kooperatif. Bahkan orang tuanya mengatakan seperti ini, nah biar tahu kamu ya, itu Pak Polisi sudah datang, biar kasih tahu kamu tidak main HP terus-terusan tiap hari. Tapi tidak sedemikian beruntungnya teman-teman kami di wilayah lain, misalnya di wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan beberapa tempat di Banten, yang ketika kita akan ketika datang kita hubungi orang tuanya menanyakan agak denial ya, menolak kehadiran kami dengan asumsi bahwa ini tidak perlu. Namun dengan pendekatan, jadi akhirnya bukan pendekatan terhadap anaknya, pendekatan kepada orang tuanya dulu.
0: Nanti agak kurang kooperatif
1: Pak. Ya, untuk memberikan penjelasan. Bahwa Pak, anak Bapak itu sudah sampai di sini loh tahapannya, tinggal berikut lagi ya, demikian.
0: Oke, baik Pak Surya, ini menariknya pendengar pemirsa, kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Akan ada tadi catatan, ada data 2026 saja di Papua itu ada ada 20 ya Pak ya.
1: 20. Jangan
0: nambah lagi. Ya, stop sampai di situ aja ya. Oke. Baik, Pak Surya, ini kita lanjut lagi. Jangan menarik, memberikan pemahaman-pemahaman lagi seperti apa, karena bagaimana ini ruang digital benar-benar dimanfaatkan yang pure 100% memang kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang baik-baik saja atau bagus-bagus saja, bukan hal-hal sampai kita ke tahap sampai ke radikalisme dan ekstremisme. Oke, jangan kemana-mana, Bincang Pagi akan kembali sesaat lagi.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: dari digital. Anda yang belum mendownload RRI Digital, silakan saja melalui Play Store atau App Store. Ketik RRI Digital, Anda akan mendengarkan, menyimak seluruh siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan juga ada siaran luar negeri dari RRI. Kita kembali dalam Minjang Pagi, ini menarik sekali karena banyak informasi yang kita dapatkan, Pak, terkait bagaimana pencegahan paparan radikalisme dan ekstrim berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital. Sesi kedua ini kita beri kesempatan ke Anda, pendengar pemirsa, bertanyalah. Ini langsung ada Pak Surya, karena sebelum beliau kembali lagi ke Mabes, nah kebetulan ke Biak dan ruang ini kita beri kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi. Oke, sudah ada menelpon, selamat pagi. Silakan. Kami sebutkan sekali lagi 0822-5163-4612. Ada petugas ya, gatekeeper. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak.
1: Ya, dan Pak Michael di Sorido. Terima kasih untuk dari dialog di pagi hari ini. Itu menarik sekali. Mungkin ingin saya tanyakan di sini ya, untuk Bapak Komandan Pak Surya. Mungkin bisa menjelaskan juga ya. Kalau misalnya anak tempuh, anak-anak ini yang sudah terlanjur dapat informasi dari TikTok, Facebook, YouTube atau media sosial lainnya yang saat ini tengah marak digunakan gitu. Nah, sebagai kita menjadi orang tua ini juga bisa awasi kita tempuh anak-anak dengan baik, karena kalau bicara media sosial mungkin anak-anak kecil ya mungkin kita bisa didorongkan ini masih bisa untuk awasi. Tapi kalau sudah remaja, sudah ini SMP, SMA, usia gitu itu agak susah. Karena tuh tidak tahu apa yang terbuka di media sosial, apa yang terlihat, apa yang terbuka. Apalagi ada konten-konten juga yang menunjukkan radikalisme, kekerasan dan sebagainya. Apa kalau kita lihat ini tentang tontonan-tontonan yang ada di media sosial ini kan banyak dan kita tidak bisa melarang anak juga untuk tidak pakai HP, karena kalau HP sekarang juga di sekolah juga ada pembelajaran-pembelajaran terus tidak mungkin 24 jam mawasi. Jadi ya mungkin bagaimana tipsnya untuk kita sebagai orang tua, apalagi untuk anak-anak bisa terikut tergabung begitu paham-paham radikal seperti itu, dan pendekatan-pendekatan apa yang kita harus lakukan, karena tidak mungkin kita langsung marah anak atau apa, karena agak sulit juga untuk anak-anak di usia sekarang ini. Mungkin itu saya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Michael di kota. Ada tipsnya mungkin Pak sebagai orang tua, mungkin orang tua yang lain kayaknya ini Pak Michael ya, nanti dijawab oleh Pak Surya. Saya akan bacakan juga yang sudah melalui WhatsApp ya, di nomor yang sama. Selamat pagi Pak, ini dengan Pak Ridwan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih karena sudah dapat pencerahan tentang fenomena baru ini. Nah, saya ingin bertanya, sejauh mana radikalisme menjadi ancaman bagi anak-anak kita? Apakah di Provinsi Papua, khususnya Biak, sudah terpapar melalui media sosial, misalnya juga melalui game online? Nah, ini seperti apa? Yang di YouTube banyak yang memberikan support Pak terkait dialog pagi hari ini, berikan pencerahan juga bagi orang tua. Baik Pak Surya, silakan. Baik, dari Pak Michael tadi.
2: Baik Pak Michael yang di Sorido maupun Pak Ridwan, apa yang jadi pertanyaan Pak Michael itu adalah pertanyaan saya pribadi juga sebenarnya. Sebagai orang tua, sebagai parent, kita juga khawatir terhadap anak-anak. Namun ada beberapa tips yang bisa kami share, dan mudah-mudahan tips ini berguna. Tipsnya Dr. Devi Rahmawati, beliau adalah salah seorang praktisi psikologi dari Universitas Indonesia yang sangat intens ya, bekerja sama dengan Densus 88 untuk menangani anak-anak yang terpapar radikalisme dan kekerasan ekstrim. Kita sepakati bahwa dari 24 jam tersebut, orang tua punya waktu sepertiganya saja, 8 jam. 8 jam berikutnya adalah dimiliki oleh sekolah dan lingkungannya, dan 8 jam dimiliki oleh anak itu pribadi. Dari Dr. Devi Rahmawati mengatakan seperti ini, kita harus melawannya dengan pagar digital namanya. Pagar digital itu ternyata singkatan, jadi biar gampang ingatnya. Pagar, P-nya itu adalah orang tua tuh harus peka. Peka dulu dengan anak, ketika anak itu begitu tantrumnya, begitu marahnya, kita HP-nya kita tanya, kita harus waspada bahwa terjadi

0: sesuatu dengan anak-anak kita. Kemudian A-nya itu ajak bicara, quality time. Betul, anak-anak kita saat ini yang dibaca adalah rasa sepinya. Orang tua ada di rumah, tapi dia tidak, mereka tidak pernah berinteraksi dengan dekat. Membangun quality time itu ternyata tidak perlu dengan pelesir, pesiar jauh-jauh ke tempat-tempat yang mahal.
1: Di rumah aja.
0: Di rumah saja, tapi deep talk.
1: Deep talk.
0: Menjemput anak pulang sekolah atau berangkat ke sekolah mengantar anak. Itu deep talk yang ternyata sangat-sangat efektif. Daripada kita dudukkan anak, kamu duduk sini, kita ngobrol. Mereka akan denial. Kemudian yang kedua ada yang ketiga adalah gali dunia digital anak-anak. Mungkin orang tua juga tidak main Roblox ya, tidak main Free Fire. Tapi minimal orang tua ngerti apa yang dimaksud dengan skin. Orang tua tahu tokoh-tokoh dalam Free Fire itu seperti apa karakternya. Kemudian minimal orang tua juga memahami saat ini anak-anak kita itu memiliki potensi yang sangat-sangat rawan untuk mengalami eksploitasi secara identitas maupun eksploitasi lewat seksual ketika mereka live streaming ya di YouTube, terutama itu bukan YouTube tapi di TikTok. Karena di TikTok itu kan ada bin tuh, gif misalnya
1: hiu atau apa,
0: iya paus. Jadi mereka tuh sekarang mengejar AdSense seperti itu. Kemudian yang A terakhir adalah awasi tanpa perlu mempermalukan mereka. Jadi ini yang saya sampaikan, kalau bisa, kalau punya laptop, PC itu, biarkan mereka menggunakan itu di ruang keluarga. Kalau bisa juga, kita punya family rule namanya, aturan keluarga. Misalnya nih family rule-nya, kalau di meja makan, kita nggak boleh pegang HP ya. Termasuk orang tua juga tidak pegang HP di meja makan.
1: Harus dipraktekkan
0: orang tua juga. Orang tua dulu yang mencontohkan. Termasuk juga misalnya di naik mobil nih, satu keluarga naik mobil, nggak ada yang megang HP. Kalau megang HP harus izin dulu. Kenapa? Karena kita mau menikmati perjalanan. Seperti itu. Terus yang terakhir R-nya itu, dari pagar itu R adalah bagaimana kita bisa merawat makna hidup kita dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Demikian. Terima kasih Pak Michael dan Pak Ridwan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Bapak-Bapak sekalian di rumah.
1: Oke, jadi tadi yang ditanya Pak Ridwan intinya ada gitu ya, maksudnya sudah terdata ada 20 di Papua ya untuk anak-anak itu, tapi so far masih dalam kondisi yang
0: moderat.